0: Aku Cinta Indonesia.
1: Produ FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Menurutnya, skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
2: Jadi, madrasah juga

0: pemirsa RRI.net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani India.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab
1: Spara Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
2: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Yang selalu update ya, biar kamu tidak ketinggalan zaman, ketinggalan info maksudnya. Nah, kalau tadi kita udah membahas yang indah-indah, sekarang ada kabar plot twist yang cukup bikin mengulas dada dari dunia penerbangan kita ya. Jadi ini bukan drama Korea, tapi ada aksi kriminal nyata yang baru saja diendus sama pihak Bea Cukai. Jadi teman Pro 2, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta baru saja membongkar kasus penyelundupan emas bernilai fantastis. Dan lucunya nih teman Pro 2, atau malah mirisnya, aksi ini juga kuat dapat bantuan orang dalam ya teman Pro 2, alias oknum petugas bandara atau ground handling teman Pro 2. Nah, Adelia sudah merangkum poin-poin pentingnya ya. Jadi ada emas 22 kg melayang. Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 30 keping emas batangan seberat total 22,317 kg dengan nilai fantastis mencapai 60 miliar rupiah. Tujuannya ke luar negeri ya, zaman Pro 2 ya. Jadi barang ini mau dibawa kabur oleh WNA asal Tiongkok menuju Hong Kong. Dan modus orang dalam, para sindikat memanfaatkan oknum ground handling yang paham banget jalur tikus, denah lokasi, dan kelemahan jam operasional bandara untuk meloloskan emas tanpa dokumen resmi. Dan teman Pro 2, ini ketahuan berkat rekaman CCTV dan kerjasama ketat antara Bea Cukai dan juga tim Aviation Security atau AFSEC. Aduh, padahal emas sebanyak itu kalau dibeliin bakso buat sekabupaten sih bisa bikin kenyang berjamaah ya. Tapi bercandaan sampingan aja ya teman Pro 2 ya. Ini jadi pengingat buat kita semua untuk selalu jujur, dan integritas itu nomor satu ya. Mau sepintar apapun menyembunyikan kejahatan, yang namanya CCTV dan hukum pasti bakal ketahuan juga pada akhirnya. Jadi buat teman-teman Pro 2, mari tetap bijak ya, dan ikuti terus informasi paling terpercaya ya. Dan habis ini Adelia bakal putarin lagu yang bakal bikin kamu bersemangat pagi hari ini. So, don't go anywhere.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya bareng sama saya Adelia Manik di sini yang masih setia menemani kamu di pagi hari ini ya. Gimana? Sudah pada tiba di kantor, sudah mulai kerja? Semangat kerja ya pagi hari ini ya. Karena Adelia punya kabar keren dari dunia kesehatan dan pendidikan. Jadi teman Pro 2, kalau biasanya kita yang malas-malasan atau takut ke puskesmas karena malas antri gitu ya, atau kayak takut banget nih nanti diperiksa penyakitnya aneh-aneh gitu ya, sekarang justru petugas kesehatannya yang sengaja datang menghampiri ya. Strategi jemput bola ini lagi gencar-gencarnya dilakukan untuk memastikan anak-anak sekolah tetap sehat dan terlindungi. Salah satu contohnya ada di Puskesmas Duren Jaya yang langsung ngeluruk ke sekolah-sekolah, salah satunya ke SD Santa Maria Monica ya. Aduh, jadi ratusan siswa dilayani teman Pro 2. Sekitar 700 siswa langsung dapat CKG atau cek kesehatan gratis di tempat. Dan juga tidak cuma diperiksa saja kesehatan umum ya, tapi juga ada pemberian vaksin campak buat 105 siswa dan vaksin HPV buat 67 siswa perempuan. Dan target fantastis ya, kegiatan ini dilakukan buat ngejar target CKG tahun 2026 yang mencapai 38,500 jiwa. Termasuk sasaran 13.500 siswa ya, dari belasan SD, SMP hingga SMA. Dan pihak sekolah dan juga wali murid responnya super positif. Semua koordinasi gampang banget lewat grup WhatsApp dan juga e-flyer. Nah, prinsip utamanya simple banget ya. Cegah dini, tuntas atasi, karena kesehatan itu emang paling investasi mahal ya. Apalagi buat masa depan anak-anak muda seperti kamu dan juga saya ya. Dan buat sekolah-sekolah ya, yuk jadi contoh juga ya. Dan untuk Bapak Ibu nakes, semangat jemput bolanya. Biar semua adik-adik kita di perbatasan makin sehat, kuat dan siap meraih mimpi. Oke, biar semangat makin on fire ya, Adelia puterin lagu ceria berikut ini dulu ya. Dan stay tune and keep positive with Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari

0: orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih lama.
1: Dia tidak bisa mengontrol hal itu.
0: Tidak bisa mengontrol. Makanya pentingnya rehabilitasi. Apalagi sasaran utama ini kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk,

0: kalau kita berbicara tentang narkotika, pasti setiap kita punya gambaran yang berbeda-beda pula. Misalkan tentang seseorang yang hidupnya berantakan, seseorang yang jauh dari keluarga, seseorang yang hidup dengan kecanduan, dan bahkan kita mungkin masih berpikir kalau narkotika itu sangat jauh dari kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya, sebenarnya narkotika itu sangat dekat dengan kita, dan bahkan bisa mendekati kita lewat hal-hal yang terlihat sederhana. Misalnya, ajakan dari teman, rasa penasaran, ataupun kalimat-kalimat sepele kayak, ah coba dulu ajalah sekali aja, gitu. Nah, kali ini di Stereotype Podcast kali ini bersama saya Dila dan bintang tamu spesial kita Kak Domi ya Kak.
1: Halo iya, Kak Domi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak. Nah, kita akan membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Nah, pada intinya nanti kita akan semakin menyadari bahwa sebenarnya narkotika ini memang sangat-sangat berbahaya. Bukan begitu Kak Domi?
1: Memang sangat berbahaya, makanya kita harus banyak promosi biar orang tahu bahwa narkoba itu berbahaya, sehingga kita jangan dekat-dekat, begitu ceritanya.
0: Nah, kalau di rating nih dari 1 sampai 10, seberapa berbahaya sih narkoba itu, Kak?
1: Kalau mau di rating 1 sampai 10, dia mungkin berada di posisi 10
0: ya, atau bahkan iya, 11 dari
1: bisa
0: 10 ya.
1: Kalau seandainya dikasih range-nya sampai 11-12an, mungkin dia ada di atas 10.
0: Di atasnya 10
1: atas itu. Iya.
0: Oke, itu berbahayanya memang untuk diri kita, tapi untuk lingkungan juga berbahaya ya, Kak? Gimana tuh, Kak?
1: Dampak dari narkoba itu memang sangat luas. Jadi tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Orang yang menggunakan bahkan juga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mungkin kalau kita melihat generasi muda itu yang kita takutkan, karena kita tahu bahwa generasi muda ini adalah fondasi dasar yang lagi dibangun negara untuk mempersiapkan generasi emas di 2045. Nah, bayangkan kalau generasi emas yang kita gadang-gadang di tahun 2045 kita mau capai dengan baik, hasilnya diharapkan emas, tapi kita takutkan bukan emas yang kita capai, malah mungkin besi tua. Itu yang kita takutkan, sehingga memang karena yang kita takutkan adalah ketika generasi-generasi muda ini terlibat di dalam dunia peredaran narkotika, maka dengan dampak narkoba yang berdampak terhadap fisik dan mental ini, maka cita-cita yang diharapkan tidak akan tercapai. Karena narkoba juga memiliki sifat ketergantungan yang luar biasa. Dia harus terus menerus, apalagi kalau generasi muda itu dia memiliki umur yang panjang. Nah, ini menjadi target utama dari dunia peredaran narkoba atau orang jahat nih. Karena memang sifatnya ketergantungan. Jadi anak-anak muda masih memiliki umur yang panjang. Hari ini dia pakai, dia masih membeli lagi, membeli terus, karena dia punya jangka waktu pemakaian yang panjang, sehingga mereka jadi sasaran atau pangsa pasar yang besar. Nah, sehingga itu yang kita takutkan di generasi muda kita.
0: Kalau targetnya orang tua kayak bentar lagi,
1: sudah selesai. Makanya salah satu sasaran empuk kita adalah generasi muda. Nah, berbicara soal generasi muda, terlebih mungkin kalau usia-usia mungkin kelompok remaja sampai dengan kelompok mungkin usia-usia sebelum 21 atau usia-usia
0: sekolahan berarti ya Kak?
1: Ya, remaja akhir. Dari survei yang dilakukan, jadi survei prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba di tahun 2025, survei yang terakhir itu kita berada pada posisi sekitar 4,15 juta orang yang menggunakan narkotika. Nah, hampir seperempatnya itu adalah generasi muda yang tadi digadang-gadang untuk Indonesia Mas tadi. Nah, kalau seperempat berarti mungkin hampir sekitar 1 jutaan yang generasi muda kita yang menggunakan narkotika. Nah, sehingga dia tidak mewabah kemana-mana, merebet kemana-mana, karena tidak hanya berdampak diri sendiri, tetapi bisa kayak lingkungannya.
0: Apalagi keluarga terdekat.
1: Justru malah orang-orang terdekat yang mungkin bisa terkontaminasi lagi dengan beranak. Sehingga kampanye seperti mungkin melalui Stereotype podcast hari ini cukup membantu kami. Terima kasih sebelumnya.
0: Karena mungkin melalui sudah datang ya, Kak.
1: Baik, melalui momentum seperti ini kita saling sharing atau saling membagi informasi. Jadi efektif, efisien, semua bisa berjalan tanpa harus war-war program anggaran yang besar-besar, tetapi yang penting tujuan kita tercapai, bahwa mengedukasi, memberikan informasi itu menjadi memang sangat penting.
0: Karena tindakan preventif lebih baik ya Kak,
1: lebih baik daripada sudah terlanjur sudah, apalagi itu tadi adiksi tadi, ketergantungan tadi, sifat ya, dari narkotika, sehingga mudah susah untuk memang dia lepas dari peredaran,
0: keluar dari itu,
1: keluar
0: susah
1: dari
0: gitu
1: peredaran,
0: ya Kak.
1: Iya.
0: Oke, oke. Nah sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kan narkotika itu ada banyak sekali jenisnya ya Kak.
1: Siap.
0: Nah itu adakah jenis tertentu yang lebih berbahaya dibandingkan yang lain, apa semuanya mempunyai bahayanya sendiri-sendiri gitu Kak?
1: Iya, narkotika itu sendiri sebenarnya mungkin kalau kita baca pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, di mana ada banyak penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu digolongkan dalam 3 bagian, golongan 1, 2, dan 3. Nah yang paling berbahaya itu adalah golongan 1. Jadi golongan 1 itu tidak digunakan untuk alasan apapun.
0: Oh, termasuk medis?
1: Termasuk medis, hanya digunakan untuk penelitian, tapi itu pun harus izin dari Kementerian Riset dan Teknologi.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya seperti penggunaan ganja.
0: Oh, ganja itu termasuk golongan 1?
1: Termasuk golongan 1.
0: Padahal ladang ganja ini
1: Pernah ada kasus mungkin di salah satu daerah yang pernah menanam ganja untuk alasan pengobatan istrinya dan sebagainya itu memang tetap diproses secara hukum karena undang-undang kita belum memperbolehkan
0: ganja
1: itu.
0: Dia
1: masih masuk dalam golongan 1 yang memang hanya untuk penelitian, tidak untuk alasan apapun. Nah berbeda dengan yang golongan yang kedua dan ketiga. Nah kalau golongan yang kedua dan ketiga itu bisa digunakan untuk pengobatan, golongan 2 dulu ya. Kalau golongan 2 itu memang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dia menjadi alternatif terakhir dari
0: setelah
1: dokter.
0: Setelah enggak ada yang
1: setelah
0: lain
1: enggak
0: gitu.
1: Ada yang lain. Nah, gitu. Tetapi harus atas persetujuan dokter. Jadi kan dokter minimal memahami orang ini kondisinya seperti ini, umurnya sekian, sehingga dosis yang diberikan harus tepat sehingga setelah akhir dari penggunaan tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi tadi.
0: Iya.
1: Nah, kemudian yang ketiga
0: contohnya
1: itu
0: apa Kak kalau golongan 2
1: itu? Nah, itu biasanya lebih banyak pada penggunaan obat-obat bius yang di rumah sakit dan seperti itu, mungkin mereka
0: operasi
1: menggunakan
0: gitu-gitu ya,
1: untuk operasi-operasi besar seperti itu, mungkin kadang-kadang mereka menggunakan tipe yang seperti ini, tetapi itu sudah alternatif terakhir.
0: Lagi ada yang lain,
1: selagi yang lain
0: dulu.
1: Jangan dulu. Kemudian yang berikut juga adalah yang golongan 3. Nah golongan 3 ini banyak digunakan oleh dokter untuk pengobatan. Nah itu ada beberapa obat tertentu yang memang digunakan dokter untuk pengobatan setelah misalkan pengobatan dengan obat tipe ini mungkin sudah
0: udah tidak mempan
1: sehingga mereka menaikkan dosis atau menggunakan tipe yang skala lebih tinggi untuk pengobatan, tetapi lagi-lagi itu di bawah pengawasan dokter. Makanya berobat harus ke dokter, bukan berobat di pengobatan
0: yang gimana-gimana gitu.
1: Yang gimana-gimana begitu. Jadi yang tidak resmi sehingga mudah dikontrol. Nah, sebenarnya ada gunanya. Ketika misalkan tiba-tiba kita pergi di satu daerah, tiba-tiba kita tidak tahu tiba-tiba ada pemeriksaan. Nah, diperiksalah kita tes urin dan sebagainya, tiba-tiba terdeteksi hasilnya kita positif.
0: Padahal kita tidak pakai
1: nih. Kita menggunakan untuk pengobatan sebenarnya. Nah, bagaimana kita meyakinkan penyidik atau meyakinkan pemeriksa, penyelidik dan sebagainya? Salah satu caranya hanya bisa dengan itu. Membuktikan bahwa kita betul-betul menggunakan untuk pengobatan, bukan penyalahgunaan. Itu adalah dengan cara
0: surat dari dokter gitu.
1: Dari dokter bahwa saya menggunakan pengobatan.
0: Jadi, itu misalnya kayak obat penenang gitu. Kita kan
1: ada beberapa kategori obat tertentu, kategori penenang atau obat-obat tertentu yang memang dipandang dokter memang harus diberikan untuk mengatasi itu diberikan. Tapi itu secara resmi tidak disalahgunakan. Yang menjadi masalah adalah
0: disalahgunakannya. Nah, itu tuh kalau udah disalahgunakan ketergantungan, nah yang rugi kan sendiri ya.
1: Karena itu dia dokter kan memahami sekolah kedokteran dan sebagainya.
0: Sejauh mana ini boleh dipakai. Nah, kalau itu kan kita udah tahu beberapa jenis-jenisnya itu ya, Kak. Kalau untuk seseorang yang menggunakan narkotika itu kita bisa lihat dari luarnya saja kah gitu?
1: Sebenarnya mungkin untuk mendeteksi, mengetahui orang secara kasat mata ya, dari luar saya memandang seseorang mungkin agak susah. Karena apalagi dia di tahap awal penggunaan. Jadi hari ini mungkin saya baru mau mencoba sekali. Mungkin tidak begitu kentara, tidak begitu kelihatan ya. Mungkin pada saat obat ini mungkin lagi bereaksi, tergantung tingkat dosisnya juga. Bagaimana sih reaksi yang timbul pada saat obat ini lagi bekerja, mungkin agak sedikit kelihatan. Tetapi tergantung juga seberapa besar dosis yang dia pakai dan sebagainya. Nah, biasanya kalau berawal dari awal pakai ini, orangnya tidak berhenti untuk memakai, mulai masuk pada kategori memakai secara rutin, lalu mulai masuk pada teratur pakai, sampai kemudian menjadi dia candu. Nah, pada saat dia candu atau sudah mulai teratur pakai, hari ini pakai, mungkin besok harus pakai lagi. Pokoknya rutin setiap hari. Nah, pada tahap-tahap seperti itu biasanya agak sedikit kentara sih sebenarnya. Misalkan kita lihat orangnya suka mengurung diri di dalam kamar karena mereka takut ketahuan. Persepsinya mereka kan, oh ya begitu saya keluar takut ditangkap aparat dan sebagainya. Kemudian biasanya ada sayat-sayat di tangan ya, karena mereka berasumsi bahwa ketika kita mengisap darah, jadi pada saat mungkin dia lagi sakau, tubuhnya memang lagi mau membutuhkan, baru produknya tidak ada. Nah, mungkin karena tidak ada uang untuk membeli, atau misalkan karena ada uang tetapi stok yang dikirim belum nyampe dan sebagainya kan. Saat dia sudah teratur pakai kan, bagaimanapun juga ketika dia lagi mau, otaknya harus mencari cara. Nah, salah satunya adalah menghisap kembali darah, menyayat badan, menghisap darah, karena yang terbersih di otak mereka sisa pemakaian dari sebelumnya itu masih masih tersimpan. Nah, sehingga untuk memuaskan pikirannya. Nah, kemudian kadang-kadang suka agresif. Kemudian kadang-kadang begitu dia lihat dari kondisi fisik mulai ada penurunan berat badan. Kemudian ada kadang-kadang sering identik dengan mata merah. Kemudian kadang-kadang sering disertai dengan jarang mandi. Itu pada saat karena mereka percaya halusinasi tadi. Karena salah satu dampaknya juga halusinasi. Jadi di halusinasi tadi mereka beranggapan bahwa ketika saya mandi, narkotika yang seharusnya dalam tubuh itu ikut terhanyut terbawa air.
0: Tapi mereka itu sebenarnya mau menghilangkan itu dari tubuhnya,
1: makanya,
0: ya.
1: Iya, makanya stoknya harus selalu ada biar nanti disayat-sayat lagi. Nah, makanya mereka jarang mandi seperti itu. Tetapi dan sering diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal. Membobol ATM dan sebagainya, atau misalkan kasus pengeroyokan dan sebagainya karena dibawa pengaruh dari obat-obat ini. Tapi sebenarnya juga tanda-tanda seperti ini juga kayak seperti badan berat badan menurun dan sebagainya itu juga banyak dijumpai di penyakit-penyakit di dunia-dunia kesehatan sih sebenarnya. Nah, kadang juga berdampak terhadap gangguan mental sehingga ada yang depresi, kadang seperti orang gila dan sebagainya, menunjukkan
0: plenger,
1: hal-hal
0: kata gitu ya. Seperti plenger.
1: Iya, seperti itu, bicara pelo, kemudian ngelantur, pokoknya
0: gitu ya.
1: Tidak nyambung, lola lalot dan pokoknya dibicarakan sesuatu, mungkin sesuatu yang lucu, mungkin kita sudah tertawa mungkin 2 menit kemudian
0: masih mikir gitu ya.
1: Dan lu tertawanya belakangan kan lucu jatuhnya.
0: Siapa tuh?
1: Jadi akhirnya, tetapi memang itu banyak jumpai juga di penyakit-penyakit lain, dan memang salah satu cara hanya untuk membuktikan bahwa orang ini betul-betul menggunakan narkotika atau tidak, pemeriksaan urin atau pemeriksaan rambut.
0: Rambut
1: ya. Karena kalau rambut dia memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin kalau pemeriksaan urin mungkin dalam waktu beberapa hari atau dalam minggu ini mungkin sudah tidak terdeteksi karena seiring pergantian urin dan sebagainya sudah selesai. Tetapi mungkin kalau di pemeriksaan rambut itu memiliki jangka waktu yang mungkin sekitar 2-3 bulan itu masih terdeteksi penggunaan 2-3 bulan sebelumnya.
0: Oke. Nah, itu kan kalau kita melihat tanda-tanda dari luarnya aja ya, Kak. Tapi ada gak sih orang yang ternyata dia pengonsumsi narkotika gitu, tapi hidupnya baik-baik aja gitu, masih berprestasi, masih bekerja seperti biasa, tapi ternyata dia pengguna? Apa memang gak ada, apa tergantung dosisnya tadi, kembali
1: ya,
0: lagi ke gitu?
1: Lagi-lagi tergantung dosisnya, jadi mereka mengatakan rupa mungkin mereka memakainya pada saat momentum tertentu.
0: Nah,
1: jadi kita mengambil contoh misalkan dia pada saat dia dosisnya sudah kecil, pada saat mungkin dia hanya sekedar kayak pada saat momentum, misalkan dia lagi punya aktivitas minggu ini, aktivitasnya padat, misalkan dia harus konser di sini, pagi, siang di tempat lain, malam harus ke sebelah, lusanya ke sini lagi, belum urusan keluarga dan sebagainya, sehingga mereka mungkin menggunakan momentum saja. Jadi momentum di mana yang mereka gunakan, mereka menggunakan mungkin dengan dosis yang mungkin tidak agak skalanya agak kecil.
0: Tapi tetap itu adalah penyalahgunaan.
1: Dan yang kita takutkan adalah keseringan pakai karena aktivitasnya yang kemudian mepet-mepetan dan kemudian sudah mulai full aktivitas lalu berlanjut ke yang besar
0: lainnya. Nah, kan ya kita tahu ya, sama-sama tahu itu sangat-sangat berbahaya dan efek domino dari hal itu tuh sangat-sangat banyak juga ya Kak. Tapi kenapa sih seseorang tuh tetap bisa terjerumus ke dalam hal tersebut gitu Kak? Biasanya kenapa?
1: Ya, salah satu alasan orang bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN dengan beberapa universitas terkait alasan-alasan pemakaian. Nah, salah satu banyak responden yang ketika ditanyakan apakah Anda tahu bahaya narkoba? Mayoritas menjawabnya hampir 50%-nya tahu bahaya narkoba itu seperti apa.
0: Tetapi dari kecil kita udah di ini kan.
1: Iya. Sudah di dari TK, SD, SMP sudah dikenali, apalagi dengan gencarnya media sosial, orang bisa akses apa saja, kemudian ada pengetahuannya. Nah, mereka tahu bahaya narkobanya seperti ini, mereka mau, tapi mereka mau menggunakannya. Nah, banyak yang kemudian masuk dalam gaya hidup ya. Banyak juga gaya hidup saya mau menggunakan ini karena memang lagi ngetren. Nah, yang ini yang kita takutkan
0: FOMO,
1: di ya FOMO, dan ini kita takutkan juga di anak-anak muda kita, apalagi kan generasi-generasi muda yang masih remaja, sifat keingin tahuannya,
0: penasarannya itu
1: sangat tinggi dan sebagainya. Nah, begitu padahal mereka tahu sudah diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, begitu mereka sudah memakai karena mungkin merasakan efek sesaat yang mungkin menurut mereka baik atau yang apa yang diinginkan dirasakan sesuai dengan dipromosikan obat ini mungkin dapat, walaupun dapat enak di awalnya susah di akhirnya. Mereka akhirnya karena sifat narkoba yang ketergantungan dengan fisik yang memang masih masih remaja, masih belum terlalu kuat dibandingkan orang dewasa, akhirnya mereka terjerumus ke dalam. Nah, kemudian soal kenapa banyak orang memakai, kenapa mereka mau terus juga melanjutkan ini secara terus menerus, salah satunya adalah karena sifat dari narkotika yang saya sampaikan di awal tadi, baru sifat ketergantungan. Mungkin orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih.
0: Nah, jadi dia tidak bisa mengontrol hal itu ya,
1: Tidak bisa mengontrol. Makanya pentingnya rehabilitasi. Nah, karena di pusat-pusat rehabilitasi memang selain terapi terhadap untuk mengembalikan orang ini, berbagai macam terapi dilakukan, mulai dari terapi fisik, mungkin obat-obatan tertentu yang membantu dia dulu untuk melupakan ini secara perlahan-lahan dan sebagainya. Jadi pentingnya rehabilitasi, soalnya kalau tidak direhabilitasi maka dia akan terbawa terus adiksi sehingga dia meminta terus untuk penggunaan narkoba. Jadi itu memang beberapa alasan kenapa kemudian
0: seseorang bisa terjerumus,
1: maunya terus-terus meneruskan, terus-terus untuk menggunakan narkotika. Nah, kemudian satu hal lagi adalah kita harus tahu bersama bahwa narkotika ini adalah satu bisnis yang besar. Nah, kita tahu orang-orang yang membuat narkotika itu adalah bukan orang sembarangan.
0: Iya, betul.
1: Mungkin orang-orang pintar yang bagaimana dia meramu satu saat dicampur dengan saat A, campur-campur plus B, plus C, nanti hasilnya seperti ini dan sebagainya. Nah, mereka terus memproduksi saat-saat baru. Nah, saat-saat baru inilah yang kemudian dijual terus. Jadi membuat orang-orang yang memakainya juga penasaran. Kira-kira ini rasanya kayak apa ya? Kira-kira cara mendapat nanti hasil akhirnya setelah kita pakai seperti apa ya? Nah, rasa-rasa penasaran begitu yang kemudian terus orang mungkin susah untuk mau berhenti, apalagi dia posisinya sudah ketergantungan. Nah, plus biasanya kalau jenis-jenis narkotika baru ini kan belum termuat secara sah di dalam lampiran undang-undang narkotika ataupun juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Makanya untuk langkah hukumnya memang agak ribet karena belum termuat di dalam lampiran undang-undang. Nah, mungkin ada beberapa kasus di salah satu artis memang menggunakan salah satu saat di mana saat itu sebelumnya belum termuat di dalam lampiran undang-undang atau di Permenkes. Nah, sehingga ketika dia menggunakannya mungkin di luar negeri sudah termuat, jadi dilaporkan sebagai salah satu penggunaan obat-obat terlarang, salah satu obat terlarang. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita belum memuatnya di dalam
0: tidak ada undang-undang yang mengatur
1: atau di peraturan Menteri Kesehatan pun belum termuat. Nah, sehingga itu yang dijadikan sebagai mereka menggunakan
0: motif,
1: menganggap
0: gitu.
1: Motif pakai saja karena ini belum ada, kita belum
0: masih
1: bisa,
0: boleh kok
1: yang ini belum dilarang di Indonesia. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membantu mempercepat memperbanyak kasus penyalahgunaan, belum lagi keterlibatan aparat sendiri. Kita harus akui bahwa akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di televisi banyak,
0: bahkan dari dalam penjara itu sendiri
1: ya, dalam penjara pun juga peredarannya dikendalikan dari dalam. Makanya banyak lapas juga bertransformasi dari menjadi tempat peredaran narkoba. Makanya beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, Kementerian IMIPAS bekerja sama dengan BNN dan beberapa lintas sektor terkait ada semacam operasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya yang terjadi di situ terus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS dalam rangka menghapus image bahwa lapas bertransformasi tadi dan juga tentu institusi lainnya termasuk BNN sendiri kita banyak melakukan koreksi terhadap mungkin bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kayak membantu mempercepat dari petugasnya sendiri terhadap proses peredaran narkotika sendiri.
0: Nah, keren banget nih. Seru banget soalnya. Nah, kalau itu kan ada berbagai macam faktor yang tadi Kak Domi udah sebutkan. Nah, kita gak usah jauh-jauh nih, kalau di Belu ini sendiri itu faktor yang menjadi latar belakang seseorang bisa terjun itu kebanyakan apa, Kak?
1: Ya, mungkin berbicara soal Belu, kita mungkin kasusnya tidak sebanyak yang di Jawa ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada kasusnya. Jadi data sudah membuktikan bahwa semua kabupaten kota atau semua wilayah Indonesia itu ada kasus narkotikanya. Cuman mungkin frekuensinya berbeda-beda. Nah, kita salah satu yang juga menjadi alasan BNN ini hadir di Belu itu adalah faktor perbatasannya kita. Kita tahu di perbatasan kita ini kan sudah dihadiahi dengan banyak pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan ekonomi, berbagai hal-hal yang bagus-bagus itu banyak didapatkan di Atambua. Nah, tetapi yang harus kita jaga juga bahwa adalah dengan kita ada di perbatasan bukan hal-hal baik saja yang kita dapatkan, tetapi kejahatan antar negara juga bisa menghantui kita. Nah, salah satunya adalah peredaran narkotika. Beberapa kasus yang terungkap di wilayah Belu itu adalah banyak peredaran narkotika yang terjadi melalui tapal batas, baik dari Timor Leste-nya ke sini ataupun dari sini yang ke Timor Leste. Nah, oleh karena itu memang banyak pengawasan yang memang sudah dilakukan di PLBN sendiri ataupun juga beberapa tempat perlintasan, tetapi kita tahu bersama bahwa mungkin kita perketat di PLBN tetapi yang di pinggir-pinggir PLBN ini kan hanya yang tidak tahu, dan ini hanya sungai kering, kali kering yang kemudian mudah untuk dilintasi. Jadi logikanya saya mau mencuri, lalu ngapain kemudian saya harus melewati tempat yang di pemerintah sudah ada orang tahu bahwa ada petugasnya.
0: Jalan tikus yang lain gitu ya.
1: Mending saya jalan tikus. Nah, jalur tikus inilah yang kemudian sangat dikhawatirkan. Nah, beberapa kasus yang ada ini kan beberapa yang ditemukan. Nah, sisa yang kemudian berjalan melalui yang tidak ditemukan pasti ada banyak. Itu alasan perbatasannya ya. Kemudian yang berikut salah satu kebiasaan bukan budaya ya, kebiasaan dari masyarakat kita mungkin baru bergabung di wilayah Atambua, tetapi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu juga membantu proses. Jadi sebenarnya alkohol, rokok itu merupakan pintu masuk. Jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika maka ya sudah dalam keadaan mabuk, teler dia, maka mudah untuk dia terjerumus ke dalam. Kita lihat saja acara-acara party atau acara itu kan selalu di atas jam-jam 10-an itu akan full dengan dia gitu. Ini kita baru baru di pintu masuk nih. Kita tidak tahu perkembangan dengan kita di perbatasan, perkembangan anak-anak di zaman itu, generasi muda pada saat itu 20 atau 30 tahun lagi, siapa tahu mungkin seperti di kota-kota besar, mungkin mau pergi klub malam harus nyabu dulu atau harus pakai ini dulu dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 30 tahun ke depan. Makanya langkah antisipatif memang sangat penting. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Nah, kemudian kalau ukuran Belu, yang satu kita khawatirkan adalah soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita tahu bahwa dari Timor ini kan didistribusi ke perusahaan-perusahaan sawit atau yang di Kalimantan, di Papua ataupun juga di Malaysia atau di luar-luar negeri itu kan sangat banyak. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah hidup di kota besar, lalu tiba-tiba pergi ke satu kota besar
0: yang itu sangat mudah didapatkan,
1: mudah didapatkan. Plus modal dasar kebiasaan mengkonsumsi alkohol mabuk ini sudah ada. Nah, yang kita takutkan karena banyak juga di tidak semua ya, tetapi dalam tanda kutip mungkin ada beberapa tempat yang mungkin pada saat mereka memanen sawit itu kan butuh fisik yang lebih
0: kuat.
1: Ditakutkan kemudian di situ ada peredaran-peredarannya, apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk memanen kelapa sawit atau untuk proses pekerjaannya. Ya, gitu, nah, gitu. Tetapi 2-3 tahun kemudian sudah sakit-sakitan dikirim balik perusahaannya karena sakit-sakitan. Iya. Makanya pentingnya memang pengawasan sih sebenarnya dan edukasi seperti ini.
0: Betul, memang tindakan preventif di awal itu sangat-sangat perlu ya, Kak. Siap, gitu. Iya. Nah, tapi ketika seseorang sudah terjerumus, sudah kecanduan, tapi tetap ada hal-hal untuk kembali menjadi normal lagi ya, Kak, gitu. Kayak masih ada peluang lah untuk kembali.
1: Masih ada sehat. Peluang, masih ada harapan kok masih untuk kembali. Harapan, beda kalau misalkan dia membantu mengedarkan. Nah, itu tentu kasusnya pidana. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan karena salah menggunakan untuk diri sendiri dan sebagainya, terlebih untuk diri sendiri, bisa juga dilakukan proses rehabilitasi, bisa masih bisa kembali. Dan rehabilitasi ini menjadi pilihan yang tepat kalau kita terlanjur menggunakan atau keluarga kita terlanjur menggunakan. Jadi proses rehabilitasi itu prosesnya panjang, jadi sesuai dengan tingkat pemakaiannya dan sebagainya. Dan biasanya akan diasesmen dulu orangnya memiliki kondisi seperti ini dan sebagainya, apakah harus dia rawat jalan atau rawat inap. Terus nanti kalau memang diputuskan rawat jalan, nanti akan terhubung dengan timnya kami, tim rehabilitasi, untuk melakukan rehabilitasi. Tapi kok kalau misalkan ini sampai pada memang tahapan yang memang sudah wajib untuk dilakukan rawat inap,
0: 24 jam inap gitu,
1: untuk 24 jam, maka biasanya kita mengirim ke pusat rehabilitasi BNN di Bogor, di Lido, ataupun juga pusat rehabilitasi BNN terdekat yang menyelenggarakan rawat inap. Nah, di sana memang terapinya mulai dari fisik, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi segala aspek itu dilakukan untuk mengembalikan orang menjadi kembali sehat.
0: Tapi ada kan ya, Kak, yang jadi sehat lagi, yang normal lagi, banyak sehat.
1: Jadi biasanya prosesnya di 6 bulan pertama itu dilakukan terapi. Kalau toh memang sampai 6 bulan belum berhasil, nanti back lagi 6 bulan lagi, kayak begitu. Sehingga sampai memang orang kembali berhasil.
0: Jadi memang dari si penggunanya juga ada niat untuk,
1: ada niatnya.
0: Jadi kayak, kalaupun misalnya dari BNN udah berusaha, tapi dari dirinya sendiri,
1: dirinya sendiri dia tidak mau keluar, ya susah juga, susah juga. Makanya memang butuh kerjasama dan sebagainya
0: dari ini. Nah, kalau BNN sendiri kan memang kita sudah tahu dari awal, selain tindakan preventif yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ini. Nah, tapi kalau sebenarnya sejauh apa gitu peran BNN ini dalam menangani masalah narkotika gitu?
1: Ya, di BNN sendiri memang kita memiliki beberapa tugas pokok ya. Yang pertama mungkin yang tadi di pencegahan tadi ya, salah satu tindakan preventif kita mengedukasi masyarakat sehingga orang tahu bahayanya seperti ini, tidak boleh menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan ini sebenarnya sasaran kita itu adalah orang-orang yang terlanjur menggunakan narkotika yang tadi direhab tadi, supaya mereka keluar. Karena kan biasanya mereka setelah habis keluar dari pusat rehabilitasi kadang susah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, karena stigma negatif, dikucilkan dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka sesama warga yang orang sudah bertobat dan sebagainya, harusnya diterima. Tetapi kadang-kadang masih ada image-image negatif dikucilkan dan sebagainya. Sehingga biasanya kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja atau dinas sosial. Biasanya kalau ada apa namanya pelatihan-pelatihan tertentu itu biasanya kita berikan. Tetapi kalau untuk yang di pusat-pusat rehabilitasi yang 24 jam tadi yang dibilang itu biasanya ada juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu
0: di dalamnya ya?
1: Di dalamnya. Jadi itu juga untuk misalkan pada saat jam sekian saya harus menggunakan obat, pada saat jam sekian dia diajari yang itu, sehingga misalkan dia tidak mengingat, memorinya tidak kembali lagi untuk memakai dan sebagainya. Jadi terapinya memang sudah sangat spesifik sampai detail-detail seperti itu. Jadi mereka dibebani dengan keterampilan tertentu sehingga begitu dia menjalani rehabilitasi, proses untuk dia mengembalikan keterampilannya dia dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia tidak punya keterampilan menjahit, dia diajarkan menjahit jahit, atau tukang bengkel dan sebagainya, itu diajarin sehingga begitu dia keluar dia bisa mendapatkan usahanya kembali.
0: Nah, itu dia punya keterampilan,
1: punya
0: baru
1: keterampilan
0: ya?
1: Dia itu kegiatan pemberdayaannya. Dan untuk di Belu sendiri di satu tahun lalu ya, kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Silawan ya. Nah, jadi mungkin sasaran kita tidak kepada pengguna, mantan pengguna, tetapi kepada masyarakat yang rentan terhadap peredaran narkotika di tapal batas. Jadi mereka-mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran perbatasan, kita perbaiki ekonomi. Waktu itu kita dengan budidaya ayam broiler.
0: Oh, Okay. Nah,
1: jadi tiba-tiba BNN ngurusnya ayam broiler.
0: peternakan.
1: Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari dinas peternakan, ada ibu dokter hewan dan sebagainya beberapa. Kita mereka memberikan informasi terbagaimana beternak hewan, kemudian sampai dengan tahapan penjualan sebagainya. Setidaknya dengan adanya aktivitas ekonomi
0: yang
1: ini
0: membuat
1: mereka mungkin gitu ya. Ekonominya agak bagus sehingga tidak menahan membuat
0: salah gitu ya untuk membentengi
1: godaan,
0: dirinya,
1: membentengi dirinya terhadap godaan-godaan di perbatasan karena kan bisnis yang besar sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam prosesnya. Selain pemberdayaan, kita juga di pemberdayaan ini kita menciptakan namanya penggiat anti narkoba. Jadi di pemerintah, swasta, sekolah dan sebagainya, kita menciptakan memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Setidaknya mereka melakukan kegiatan kampanye secara mandiri di institusinya. Nah, salah satunya seperti hari ini juga ini bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan atau kemandirian dari instansi pemerintah membantu mengkampanyekan semangat stop narkoba atau anti penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang berikut adalah pemberantasan. Nah, di pemberantasan ini mayoritas diisi dengan teman-teman penyelidik atau penyidik dari bantuan dari Polri, dari Polres atau dari Polda. Kemudian ada juga penyidik dari ASN, penyidik dari ASN yang kemudian membantu untuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian yang berikut adalah rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini tugasnya adalah mengembalikan orang-orang yang
0: penyembuhan
1: penyembuhan. Jadi kita memandang orang-orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri ataupun juga menyalahgunakan karena bukan untuk mengedarkan ya, menyalahgunakan untuk diri sendiri, itu kita menganggap sebagai orang-orang warga negara yang sakit yang perlu disehatkan kembali, makanya dilakukan rehabilitasi. Dan proses rehabilitasi seperti yang saya ceritakan
0: yang tadi
1: ya, bahwa itu waktu dan kerjasama dari orang ke bawah, dari orang ini juga.
0: Nah, berarti memang ya teman-teman dari BNN itu udah dari hulu ke hilir nih.
1: Hulu ke hilir kita lakukan
0: untuk
1: semua
0: melakukan pemberantasan narkotika ini gitu. Tapi tidak hanya BNN saja nih yang memang harus melakukan itu ya. Kita pun sebagai masyarakat kayak kita juga harus aware dengan hal ini.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan ya, terakhir nih Kak. Mungkin dari Domi bisa gitu kayak bagaimana sih seharusnya masyarakat ini bisa ikut membantu BNN ataupun membentengi dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ini.
1: Iya. Gitu. Supaya kita jangan terjerumus ke dalam peredaran narkotika minimal untuk diri sendiri. Yang pertama bahwa kita pahami dulu apa sih sebenarnya bahaya narkoba. Walaupun variabel ini, pengetahuan ini
0: sudah
1: belum
0: ini
1: tentu otomatis bahwa orang tidak menggunakan narkoba. Buktinya banyak juga yang menggunakan narkoba. Tapi setidaknya kita memahami dulu bahayanya seperti apa. Kalau saya pakai, banyak orang bilang enak pakai narkoba, tetapi image itu hanya sesaat. Jadi saya pakai sekarang 1-2 jam saya mendapatkan efeknya, tetapi setelah itu saya mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan. Bayangkan kita memasukkan drop sejumlah obat ke dalam tubuh, kita suntik, kita minum, konsumsi atau kita hirup, isap dan sebagainya. Bayangkan tidak terkontrol jumlahnya. Dan saat-saat ini mempengaruhi ginjal kita, jantung kita, organ-organ tubuh kita untuk menerima pasokan obat yang kita konsumsi sehingga berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, jadi pentingnya pengetahuan bahwa image enak itu hanya sesaat, tetapi diikuti dengan hal-hal yang
0: negatif,
1: tidak
0: baik,
1: negatif lainnya. Kemudian yang berikut adalah kita wajib mengatakan tidak pada setiap ajakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya kalau melihat kondisi kita, anak-anak yang sering keluyuran malam atau mungkin suka mabok-mabokan atau mungkin kita yang misalkan kebingungan mencari pekerjaan, kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang yang karena mereka-mereka yang mengedarkan narkoba itu orang-orang pintar nih. Nah,
0: bisnis,
1: mereka jadi dilihat ada peluang, ini saya bisa masuknya melalui apa sih, misalkan ini kayaknya dia lagi stres nih, ada utang stres yang belum dibayar. Nah, di saat kita lagi momentum-momentum seperti itu, memang solusi-solusi jangka pendek begitu kadang-kadang bisa
0: menarik.
1: Apalagi dia langsung tawarkan duitnya langsung di depan mata. Nah, sehingga mari kita menanamkan di otak kita bahwa setiap kali penggunaan narkotika itu jangan diikuti karena memang mungkin dia memberikan kita imbalan tertentu tapi dampaknya akan sangat besar. Mungkin masalah hari ini teratasi
0: ya,
1: tetapi
0: besoknya
1: 1000 permasalahan akan muncul lagi karena ini berurusan dengan permasalahan hukum. Jadi kita pada tawari, kemudian jangan sembarangan membeli obat. Karena syukur-syukur apotek-apotek kita masih yang menjaga kita. Bahkan jangankan obat yang narkotika, obat-obat yang label K, yang keras ya, daftar obat keras aja tidak diberikan sembarangan. Nah sehingga berobatlah di tempat pengobatan yang seharusnya, sehingga kita mendapatkan pengobatan yang sesuai. Ya? Nah, jangan sampai kita salah membeli obat, salah membeli produk, kemudian kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Yang berikut kemudian kami mengajak kita, kalau misalkan ada keluarga atau mungkin kita sendiri atau keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin terlanjur menggunakan narkotika, mari kita melaporkan kepada BNN, sehingga kita lakukan rehabilitasi. Di undang-undang menjamin bahwa kalau kita melapor sendiri karena kita menggunakan narkoba, karena pakai untuk diri sendiri ya, bukan mengedarkan, itu tidak dijamin bahwa tidak akan dipidana. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut untuk melapor, karena ada orang tertentu, ada keluarga yang begitu, dia mau melaporkan dia takut, karena jangan jadi sampai nanti keluarga saya dijerumus. Jadi kita mau menyampaikan bahwa itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan dilaporkan kepada polisi sekalipun itu tidak akan dipidana.
0: Jadi
1: dijamin oleh undang-undang. Dan mungkin satu pesan bahwa kita tinggal di perbatasan, di tengah yang bagus-bagus ini, tawaran-tawaran yang lain juga terus berdatangkan. Tawaran dalam artian adalah untuk membantu kejahatan-kejahatan antar negara, salah satunya termasuk narkotika. Jadi berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di perbatasan, mari kita jaga perbatasan kita, jaga diri sendiri, jaga perbatasan kita, sehingga kita tidak ada peredaran narkotika. Dan satu yang sebelum closing ya, satu yang menjadi penting, bahwa di tanggal 26 Juni kita akan merayakan Hari Anti Narkotika. Nah di Hari Anti Narkotika tahun ini kita punya tema adalah melalui Ananda Bersinar kita wujudkan generasi emas. Jadi Ananda Bersinar itu Ananda itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar itu bersinarkoba. Jadi anandanya bersinar, generasi muda kita bersinar menuju generasi unggul di nanti di 2045. Mudah-mudahan tercapai ya.
0: Amin ya.
1: Ya mudah-mudahan melalui podcast-podcast seperti ini ataupun juga kegiatan-kegiatan di RRI lainnya, mudah-mudahan informasi seperti ini terus kita gencarkan sehingga banyak masyarakat yang teredukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Karena memang yang kata Kak Domi tadi di agar kita tidak terjerumus ini, kita memang sudah tahu dan sudah mengerti kalau ini tuh sangat-sangat berbahaya.
1: Okay,
0: nah, makanya kita butuh maksudnya kita butuh untuk mensosialisasikan hal ini ya.
1: Sehingga banyak orang lebih tahu lebih bagus. Mudah-mudahan setelah dia tahu, dia bukan menjadikan pengetahuan itu sebagai sarana untuk dia masuk, tetapi untuk menghindari bahwa kalau saya pakai bahayanya seperti ini.
0: Iya, berarti udah tahu dari awal kalau ini sangat-sangat berbahaya, bahkan tidak hanya untuk fisik kita saja, tapi juga mental kita, lingkungan kita gitu. Jadi katakan tidak untuk narkoba.
1: Wajib ya, katakan tidak tanpa narkoba ya. Katakan tidak pada narkoba. Dan tentu kita harus selalu dalam satu kali 24 jam kita harus selalu menghindarkan diri narkoba. Tawaran apapun tidak boleh
0: itu,
1: apapun itu karena iming-imingnya sangat besar.
0: Ingat walaupun enaknya itu cuma sebentar doang ya,
1: tapi sebentar.
0: Masalah dan hal-hal negatif yang yang di belakangnya itu tuh lebih banyak daripada nikmat yang hanya sementara itu. Nah seru banget ini sebenarnya pembahasannya gitu, karena ya tadi narkotika itu tidak jauh dari kita ya Kak, ada di lingkungan
1: ada di sekitar
0: kita,
1: gitu.
0: Tapi karena kita dibatasi waktu cuma 30 menit aja, mungkin nanti kita ada kesempatan lagi gitu untuk ngobrol-ngobrol.
1: Kami selalu siap untuk berbagi informasi. Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih kepada Stereotype. Nanti kalau memang ada momentum atau ada kesempatan lain, kita bisa saling berbagi melalui Stereotype. Terima kasih Stereotype.
0: Terima kasih ya Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Stereotype Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Jumpa dan salam sehat tanpa narkoba.
0: Iya, salam sehat tanpa narkoba. Oke, jadi katakan tidak untuk narkoba. Bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Yo, what's up? Selamat pagi teman berdua. Gimana kabarnya pagi ini? Hari Kamis bareng-bareng sama orang manis. Asik. Ya, teman berdua, email balik lagi nih buat temenin kamu di Produa Hitlist selama 2 jam ke depan sampai di jam 12 nanti. And nanti di jam 12 sampai jam 3 sore seperti biasa ya, teman berdua bakal masuk di Santai Siang. So, karena ini Produa Hitlist, kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Boleh banget kirim buat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya Produa di @rri_produa atambua.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: buah yang kakak pesan.
1: Adi, kenapa buah impor?
0: Ay, kakak tidak mau. Kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Sa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus. Titik.
2: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Thank you banget buat yang udah pada request. Ini dari Cahaya tadi request lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Sebenarnya ini lagu menurut saya sangat merepresentasikan anak-anak corporate banget ya teman Pro 2, kayak pagi sampai malam ketemu lagi sama kerjaan-kerjaannya. Ya semangat aja deh buat kamu yang lagi kerja hari ini, dan masih banyak banget yang request nih teman Pro 2. Abis ini Mel bakal puterin lagunya Selena Grey featuring Andi Rianto yang Sumpah Mati. Ini special requestan dari Fir ya, tadi udah tunggu banget. Terus juga di WhatsApp ada Noxy dari Kalimantan yang pengen request lagunya Selena Grace juga yang Sumpah Mati. Salamnya buat kakaknya aja, semangat buat hari ini. Makasih banyak kakak, sama-sama. And masih bukan hanya Noxy di WhatsApp, ada Lara Purnamasari juga seperti biasa request terus dia di Pro 2 Hitlist. Katanya hari ini mau dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Oke, ditunggu ya. Abis Selena Grace, sebenarnya masih banyak banget yang request. Ada dari Gula Aren juga request lagunya Sempurnanya Aku dari NPD. Oke, ditunggu ya. Kita putar satu-satu, antri ya guys, jangan pada berantem. So langsung aja, ini dia teman Pro 2, Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman berdua, itu was Otak di Mana dari Mario G. Klaus, special requestan dari Kakak Deborah. Dan tadi juga udah banyak banget yang request nih teman berdua. Ini jam berapa sekarang? Jam 11 lewat 13 menit. Kita masih punya waktu banyak banget sih, Kak, sampai di jam 12 nanti. Dan abis ini mau puterin lagunya Silat Open Up yang Tabola Bale, special requestan dari Kakak Kotima. Tadi juga udah banyak yang request, ada dari Olivia Rodrigo, Vampire, Olivia Rodrigo, Honeybee, ada Oasis juga, Wonderwall, EXO, Runaway, dan ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Teman-teman yang masih mau request lagu masih boleh banget ya, bisa lewat WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Kata-kata hari ini, Kakak, apa ya? Kata-kata hari ini mampus, gak tahu. Kata-kata hari ini, kalau kerja gak usah semangat, Kak, yang penting berangkat dalam keadaan baby. Oke, buat teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget ya, emang masih tunggu requestan kamu sampai di jam 12 nanti. So langsung aja, ini dia Tabola Bale from Silat Open Up. Here we go.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, sah. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘에 닿기를 눈물 속에 밤새운 내 기도가 마음에 닿기를

0: 같이 아쉬운 많은 노래가 하늘을 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가 마음에 닿기를.
1: Okay, teman berdua, it was 101 with Beautiful. Special requestan dari Angel Starry. Thank you the request. Teman-teman yang masih mau request lagu, ya masih boleh sih sebenarnya. Kita masih punya 20 menitan lagi sebelum sampai di jam 12 nanti. Bisa request lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya Pro2 di @rri_pro2atambua. Email mau puterin satu lagu lagi teman Pro 2. Kali ini lagunya agak-agak sad but it's okay. Kamu harus tetap happy kyowo di siang hari ini teman Pro 2. Ada And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi portrait. So, here we go.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Oke, teman Pri 2 ada Nikila dengan My Mind Gue. Thank you banget buat teman-teman yang udah pada request dari tadi jam 10 sampai di hampir jam 12. Sekarang ya sisa 1 menit lagi ya teman-teman. Thank you banget sekali lagi. Imal tutup Pro 2 hitlistnya sekarang ya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 12. Dan jangan kemana-mana karena nanti bakal ada santai siang. Imal masih bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore. Jadi stay tune terus ya guys. Jangan lupa makan siangnya juga. Jangan lupa abis makan minum air. Imal tutup Pro 2 Hitlist hari ini. Thank you so much sekali lagi.
1: Terima kasih kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
2: Request di Pro 2 Hitlist.
1: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
0: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Ini yang sebenarnya agak menarik kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini, saya kaget nih. Pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Yes. Ini kata saya, ini yang ngedit kejar tayang.
1: Saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, bangunlah satu WO
2: yang... Kalau revisi yang, kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu. Kita harus ubah semua dari awal, karena dia itu ada rasa kayak gitu.
0: Halo semua, welcome back dalam Stereota Podcast RRI Atambua. Tempat di mana kita ngulik nih tentang hal-hal yang katanya begitu, padahal aslinya begini. Dan kali ini kita akan membahas nih tentang sesuatu yang diabadikan dengan indah dan dirancang dengan menawan. Yang mana ada sosok di baliknya, ada Kak Reza dan Kak Don.
3: Halo.
0: Oke, jadi kita hari ini akan bahas tentang apa ini, pelaku industri kreatif ya. Ada kakak Don dan juga Kak Reza. Oke, kalau untuk akhir-akhir ini biasanya sibuknya ngapain ini? Boleh dari Kak Reza dulu nih.
3: Akhir-akhir ini sibuknya sudah pasti acara wedding.
0: Wah. Ya,
3: kalau Atambua ini sudah mendekati penghujung-penghujung acara wedding nih. Jadi pasti sudah mulai akhir, dan biasanya mulai padat, lebih padatnya lagi di akhir-akhir bulan November seperti ini.
0: Oke, berarti orang akhir tahun kejar tayang nikah ya kak?
3: Ya betul.
0: Jadi jobnya kalau sekarang lebih banyak ke wedding dulu ya kak?
3: Ya betul sekali.
0: Oke, kalau Kak Don nih akhir-akhir ini ngapa kak, lagi sibuk kenapa nih?
1: Kalau saya sudah di katakan di pendahulu di sama gereja, artinya saya sama dia 11-12, nah saya lebih fokus ke dekorasinya sama WO-nya. Jadi kita 11-12 lah sama dia, artinya sudah tahap-tahap akhir sekarang. Sudah tahap-tahap akhir, sudah di penghujung selesai acara wedding, mungkin kita persiapan untuk perayaan tahun Natal tahun baru sih.
0: Ini kalau dekat sekarang udah berapa job menunggu ini? Ayo berapa nih kak?
3: Kalau saya kayaknya sore mau ke Malaka lagi.
0: Langsung gas ini habis podcast ini. Kalau Kak Don udah berapa nih menanti kira-kira? 10, 11, 12?
1: Paling satu minggu ada satu.
0: Satu minggu satu, satu bulan 10.
3: Ya betul.
1: Amin. Aminkan saja.
0: Oke, amin. Berarti ini bisa dipastikan kalau ketemu di weddingnya Tambua bisa ketemu Kak Reza sama Kak Don ini.
1: Kalau kakak juga kalau ada mau rekomendasi ke saya silakan.
0: Atau saya
1: siapa
0: nanti
1: saya juga collab sama kakak mereka.
0: Karena saya kan dari Sumatera, siapa tahu bisa undang kakak berdua sampai Sumatera nih kak.
3: Bisa, asal bisa, tiketnya ditanggung kakak.
1: Bisa. Saya ready kok ke sana.
3: Saya juga ready.
0: Ya pasti harga cocok ya kak ya.
3: Gas sampai kita gas.
1: Harganya kita bisa bicarakan.
0: Oke. Ini kan kalau ngomong-ngomong tentang ini ya, kakak kan wedding IO juga ya kak ya, dekorasi. Terus kalau misalnya karesan videografer sama fotografer, itu memang dari dulu kah atau apa baru-baru ini mulai berkecimpung di dunia ini kak? Kak Jon nih.
1: Kalau saya memang terjun ke dunia ini, saya hobi, salah satunya hobi. Terus saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, buat satu gebrakan baru untuk bangunlah satu WO di mana biar saya bisa mengumpulkan anak-anak muda untuk berkreasi sama-sama, biar mereka juga bisa ada penghasilan tambahan.
0: Itu ada namanya kah kak?
1: Kalau saya masih pakai nama 29 Wedding Planner. Kebetulan tanggal 29 itu tanggal lahir saya.
0: Berarti 29 Wedding apa planner. Berarti ada WO, IO ya kak ya. Terus dekorasi itu dari tahun berapa tuh kak?
1: Kalau saya mulai awalnya dari tahun 2016.
0: 2016 berarti 2016. Hampir berapa ini kak? Hampir 9-10 tahunan ya kak, menuju 10 tahun. Itu berapa ini kak? Berapa orang atau berapa pegawai yang sudah tergabung kak?
1: Kalau yang di saya 6 orang.
0: 6 orang, berarti sama kakak 6 orang ya kak ya. Jadi sejauh ini aman ya kak, lancar ya bisnis?
1: Ya puji Tuhan, sekarang ini lancar-lancar saja. Semua pegawai-pegawainya juga ponakan sendiri, jadi aman lah untuk diatur.
0: Oke. Kalau ini kak, aktivitas sehari-hari memang cuman khusus apa fokusnya di sana atau ada sampingan yang lain lah? Atau ini ya sampingan, jangan-jangan?
1: Saya mau menjelaskan di sini, saya agak
0: susah. Ini rahasia kak?
3: Rahasia negara.
0: Atau pegawai di suatu tempat kak, atau gimana kak?
1: Pekerjaan pokok saya jadi ASN di salah satu lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Ketika kayak kalau saya sudah pulang kerja, kalau ada job pasti saya turun. Hmm. Kalau memang saya tidak bisa handle, berarti ada anak-anak yang bisa handle.
0: Oh,
1: kalau okay. Selagi memang saya harus turun, berarti saya turun.
0: Oke, okay. Berarti ini tadi pikir tadi ya kak ya, ternyata waktunya masih banyak yang tersisa. Jadi pikir nih, apa sih kira-kira bisa menghasilkan yeah. dari waktu tadi. Akhirnya tercetuslah, berarti kak 19 ya kak? 19, apa tadi kak namanya?
1: 29
0: wedding planner. Oh 29 wedding planner. Oke, wedding planner. Oke, kalau kak Ran sendiri kak, itu dari kapan kak mulai bergelut di sini?
3: Kalau saya memang dari dulu suka ngedit-ngedit video. Awalnya suka ngedit-ngedit video-video gereja kayak gitu kan. Terus betul-betul masuk dalam dunia wedding ini waktu itu pada tahun 2022-2023 itu kayak kerja saya kayak tidak terlalu menghasilkan. Jadi saya pikir-pikir kira-kira pekerjaan apa yang saya bisa dapatkan ya untuk dapatkan uang yang lebih baik lah.
0: Yeah.
3: Terus saya lihat-lihat, wih Atambuanya kayaknya kota pesta kayak gitu. Dan juga kan hobi saya kan video gitu. Jadi saya mulai masuk di dalam dunia video itu, mulai berani memasukkan di masuk dalam dunia video ini tahun 2015. Saya baru mulainya 2014 tahun lalu.
0: 2014. Nah. Itu enggak baru Kak, 2014. Kan sudah 2024.
3: Sorry. Maaf, 2024.
0: Ah, 2024.
3: Maksudnya 2024. Dan puji Tuhan karena baru mulai 2024, jadi tahun lalu tuh masih banyak belajar, masih banyak belajar dengan senior-senior, ikut ke lapangan untuk lihat situasi bagaimana. Masuk dalam dunia wedding itu seperti apa kalau dalam dunia videografi, karena basicnya saya lebih kayak video. Terus tahun ini mulai betul-betul dapat job. Jadi puji Tuhan sampai akhir tahun ini cukuplah untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dalam dunia video kayak gitu.
0: Berarti kurang lebih setahun lah ya kak ya? Setahun. Berarti kakak ini melihat peluang bisnis
3: yes.
0: di Atambua lumayan nih kak ya? Yeah. Orang pesta-pesta, videografer, fotografer. Itu kak biasanya kurang lebih sekali nih ya, sekali untuk ngejob sama kakak berapa tuh kak range-nya kak?
3: Video ya?
0: Iya video.
3: Video untuk wedding, kalau misalnya kalau video weddingnya gabung gitu, prewed sama weddingnya, digabung jadi satu malam tayang gitu. Sekaligus resepsinya juga tayang sekalian. Itu kalau saya harganya range-nya 3.000 gitu dalam kota Atambua. Okay, 3 juta.
0: Okay. Ini ya sebenarnya agak menarik Kak, karena kan saya termasuk pendatang di sini ya Kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini. Saya kaget nih, pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Wah, ini kata saya ini yang edit kejar tayang Berarti memang langsung dor-dor kejar-kejar
3: gitu. Makanya itu harga videonya makanya lebih mahal itu karena agak mahal karena gitu. Kita kerjanya apa? Harus tayang, ekspreskan kerjanya. Jadi mau nggak mau kita lebih mencurahkan tenaga begitu, jadi harganya pasti lebih mahal gitu.
0: Oke, okay, betul, karena kan biasanya berapa hari setelah acara gitu ya kayak baru tayang gitu ya. Kalau sedangkan memang kalau ini sih kan mayoritas pas malam itulah acara.
3: Bahkan resepsinya juga ada langsung betul. Tayang.
0: Oke, okay, berarti kalau kakak sendiri per tim nggak atau memang kakak sendiri yang nanganin nggak?
3: Biasanya kalau saya sendiri pengen kamera, tapi ada teman saya, asisten saya untuk bantu-bantu saya untuk bantu setting-setting kabel di lapangan. Karena kalau untuk tayang langsung kan kalau misalnya acaranya outdoor kayak gitu, itu kabel terminal, kabel HDMI untuk LCD semua itu kita setting sendiri. Jadi itu butuh teman biar bisa pangkas waktu kita kerjanya. Kalau saya pegang semua nanti tidak bisa tayang karena harus urus kabel atau edit video kayak gitu.
0: Iya betul. Itu berarti kakak sebelumnya kan baru 1 tahun ya kak. Memang untuk belajarnya udah dari lama kak atau memang belajar otodidak sendiri kejar memang apa ya belajar cepat lah gitu kak.
3: Kalau sebelum-sebelumnya otodidak sih untuk editing dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mau masuk lebih ke profesional itu tahun lalu saya setelah menitkan diri untuk beli kamera. Setelah itu belajar dari senior-senior. Cara editnya harus gini-gini, terus turun ke lapangan. Untuk tayang malam tuh kita kerjanya harus gini-gini-gini, biar semuanya kerja sesuai dengan yang klien ekspektasi kayak gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Nah kan kalau sekarang kan lagi perkembangan digital tuh kan banyak banget ya, bahkan orang bisa tahu kakak ada tadi yang 29 ya kak ya, terus ada kakak juga kan lewat media sosial lah. Kalau menurut kakak sendiri dengan adanya dunia digital ini apakah terbantu atau semakin ancaman lah kalau menurut kakak? Kalau dari Kak Don nih?
1: Kalau dengan adanya digitalisasi di zaman sekarang kita sangat terbantu yang pertama. Nah semua pasti anak-anak muda semua itu pasti menggunakan sosial media. Apalagi calon-calon pengantin sekarang kan umurnya paling 20-an ke atas atau range-nya 30 ke bawah. Itu pasti mereka itu pasti pengguna sosial media. Nah dari situ mereka bisa tahu oh ada flyer ini tentang 29 wedding planner atau Trejan punya poni. Jadi dari situ mereka bisa tahu, oh harusnya kesini, hasilnya seperti ini. Jadi orang bisa lihat langsung hasilnya, outputnya seperti apa, mereka bisa tahu. Jadi digitalisasi sekarang itu sangat-sangat membantu. Seperti kayak kita bisnis seperti ini sangat membantu kita.
0: Kan kalau misalnya di Atambu kan sendiri bisa mungkin ada selain selain 29 wedding planner kan mungkin ada yang lain ya kak ya. Kan dengan keberadaan itu menurut kakak menjadi ancaman kak atau bisa untuk apa nih belajar ternyata di sini begini kita bisa apa ya mengadopsi misalnya gitu kan kak dengan konsep-konsep sendiri atau itu gitu kak atau gimana nih?
1: Saya tidak juga untuk apa sebagai ancaman sih tidak. Malah saya kompetitor itu sebagai teman saya, rekan kerja saya untuk saya bisa saling berbagi, bisa sharing sama mereka. Mungkin saya kekurangan di sini, oh saya dia bisa bantu saya. Kalau saya kurang di sini dia bisa bantu saya. Jadi saya anggap kompetitor itu sebagai teman rekan kerja saya. Saya tidak mau karena kita di dunia bisnis ini kadang memang kita harus punya satu apa satu ciri khas sendiri di mana memang itu harus yang kita yang punya. Memang itu betul terjadi. Mungkin di sebelah lain, di sini lain, berarti kita punya ciri khas masing-masing walaupun banyak kompetitor yang ada di Atambua.
0: Nah, kalau gitu Kak, dari 29 wedding planner ini apa nih ciri khasnya kalau gitu Kak?
1: Punya WO sendiri. Ciri khasnya teman-teman dan kompetitor lain belum ada di Atambua.
0: Kalau konsepnya kan lebih apa tuh Kak? Atau sesuai permintaan atau memang
1: saya ciri khasnya mengikuti itu? Konsep permintaannya klien. Kalau klien memangnya mau seperti ini, saya mengikuti.
0: Sejauh ini apa tuh Kak biasanya yang diminta sama klien tuh Kak?
1: Kadang dari random acaranya, konsepnya mau seperti weddingnya seperti apa, prewednya seperti apa, mau di seremonial ini di gerejanya seperti apa, di gedung resepsinya seperti apa. Nah kita mengikuti. Kadang ada yang tidak cuma pergi dekor saja, terus langsung pulang. Ya kalau di 29 wedding planner sudah dapat semua itu, sudah plus artinya. Saat ini saya lagi promo besar-besaran dulu, artinya biar orang tahu dulu, orang tahu dulu, biar anak-anak di sini juga kita bisa rekrut satu-satu untuk bisa bantu-bantu juga. Artinya kita juga membuka lapangan kerja juga buat anak-anak yang di sini mungkin belum mendapat pekerjaan, kita bisa rekrut satu-satu biar bisa bantu-bantu kerja.
0: Oke, kalau budgetnya kak, kalau paling mahalnya nih kak, paling mahalnya berapa nih kira-kira? Siapa tahu untuk gambar anak muda nih kan ada rencana mau nikah, udah ada persiapan nih.
1: Kalau budget ya sesuai apa konsep permintaan klien. Ya untuk harga paling mahal sekarang sih masih 15 jutaan, masih udah bisa dapat kalau itu.
0: Kalau yang paling murahnya nih ya?
1: Paling murah 4 juta masih ada.
0: 4 juta, oke kak ada Instagramnya gak nih kak? Atau
1: ada.
0: Apa itu kak?
1: 29 wedding planner.
0: Oke, anak muda khususnya di Atambua nih, siapa tahu ada yang mau niat nikah nih. At 29 wedding planner ya kak ya, dengan budgetnya tadi dipersiapkan, bisa langsung DM juga nih kak?
1: Bisa, ada nomor kontaknya di situ silakan dikontak saja. Oke, saya ini fast respon.
0: Terus kalau yang mau ngelamar kerja bisa kontak itu juga ya kak?
1: Bisa.
0: Tadi kan katanya perlu anak muda juga tadi ya kak ya, begitu.
1: Bagi yang mau konsultasi juga boleh. Artinya kita harus merencanakan segala sesuatu. Ini maksudnya hari-hari bahagia. Jadi kita harus merencanakan sedetail mungkin, sebagus mungkin. Karena ini cuma sekali seumur hidup. Tidak ada yang mau nikah dobel-dobel kan.
3: Betul-betul.
1: Mau memisahkan. Kalau itu beda ceritanya. Jadi pasti klien itu akan membuat suatu perencanaan itu sedetail mungkin biar hari bahagianya itu baik. Semua orang itu pasti maunya hari bahagia itu baik. Itu tergantung kepada klien sendiri.
0: Itu kan biasanya idealnya berapa lama sih kak kalau mau konsul atau misalnya pakai jasa kakak, paling enggak berapa lama sih kita harus dealnya gitu sama 29 wedding?
1: Kalau misalnya saya mungkin banyak teman-teman yang sudah dari mulut ke mulut, dari mungkin flyer yang kita sebar sudah itu paling cepat 1 bulan. Paling cepat 1 bulan. Kalau ada juga yang pernah 2 minggu sebelum acara. Tapi saya selalu ready. Artinya kita membantu dengan seikhlasnya.
0: Berarti kalau sejauh ini masih inilah ya kak ya, masih 2 minggu tadi ya kak ya, 2 minggu itu masih aman. Jangan satu hari sebelum harinya itu kan.
1: Itu pun kalau konsepnya tidak terlalu macam-macam. Misalnya konsepnya sudah paling kita prepare-nya paling sampai 2 bulan atau 3 bulan.
0: Oke, pikir hamin 1 jam kan kayak bikin candi gitu kan langsung. Oke, kalau Karaser ya Kak ya. Kalau itu Kak biasanya kan kita mau bikin konsep foto misalnya kita kan foto atau video itu biasanya memang dari Kakak ada ciri khasnya Kak. Kan biasanya tiap fotografer itu beda-beda tuh kan Kak. Ya. Warnanya ya, atau gradasi itu dari Kakak itu biasanya ada ini ya Kak.
3: Kalau saya ciri khasnya tuh. Kalau ciri khas warnanya sih warna-warna netral aja sih. Kalau untuk warna karena orang-orang NTT atau khususnya orang Atambua nih mereka lebih suka warna-warna alami gitu, warna-warna yang senior-senior saya bilang dan yang sering saya lihat di lapangan mereka lebih suka warna-warna yang alami kayak gitu. Kayak kulitnya kalau tonton Jawa, warna-warna Jawa tuh kan kita lihat mereka suka kayak orang kulit putih mereka bikinnya agak gelap gitu. Kalau orang sini enggak, orang sini lebih suka warna-warna alami kayak gitu, warna-warna netral. Karena di sini kalau saya lihat kan kita kan kulitnya agak gelap sih. Jadi kalau kita warna gelap lagi nggak kelihatan kan. Yeah, jadi yeah. Kayak lebih suka orang-orang sini warna-warna alami, warna-warna netral kayak gitu. Okay.
0: Berarti memang jadi ciri khas juga lah ya
3: yes,
0: Kak ya.
3: Betul sekali.
0: Namanya apa tuh Kak kalau di
3: kalau saya di... namanya Phoenix Cinema.
0: Phoenix. Oh, Phoenix Cinema.
3: Yes.
0: Oke, okay. Instagramnya ada Kak?
3: Ada.
0: Oke, okay, apa tuh Kak?
3: Spill. Namanya Phoenix Cinema. Oh, okay. Tinggal cari Phoenix saja Cinema. Phoenix Cinema Atambua. Di situ saya juga ada cantumkan nama nomor HP. WA untuk konsultasi.
0: Bisa. Jadi untuk referensi ya Kak, referensi mau lihat foto-fotonya atau videonya di Phoenix Cinema. Itu Kak kalau sejauh ini sudah memang baru khusus di Atambua atau udah pernah keluar ini Kak kota kalau dari Kak?
3: Kalau saya sih sudah ke untuk apa sudah ke Keva dan ke Atambua ke Malaka. Kalau lebih sering ke Malaka sih.
0: Ke Malaka.
3: Ya.
1: Timur Leste
3: pernah. Timur Leste pernah.
0: Oh, juga. Pernah juga Kak. Oh, itu nikahan juga atau ada
3: nikah
0: acara juga.
3: Juga
0: Kak? Itu Kak kalau cerita sedikit lah ya Kak, kalau misalnya di Timor Leste sama di sini di Atambua itu adakah bedanya Kak kalau itu atau sama aja gitu Kak?
3: Kalau paling bedanya di rundown acara sih. Kalau di sana kebanyakan putarannya itu di jam videonya putarannya di jam 12 malam gitu. Kalau di sini putarannya video di jam-jam 10, jam-jam setengah 10. Kalau di sana tuh putar video setelah mereka ganti pakaian. Mereka kayaknya di sana tuh kayaknya saya lihat tuh acara bebasnya tuh mulai di atas jam 12 kayak gitu. Kalau di sini kan acara bebasnya dimulai jam 10 kayak gitu.
0: Oh, berarti tetap tapi sama aja tetap kejar tayang ya kayaknya.
3: Iya, tetap kejar
0: tetap
3: tayang.
0: Tetap malam itu langsung.
3: Iya, tapi kalau di Timor Leste lebih santai sih karena banyak waktu untuk masih ada banyak waktu untuk edit kan malamnya.
0: Oke, untuk edit. Oke, kalau misalnya Kak Dos ini Kak kalau misalnya kan ada konsepnya ya Kak. Konsepnya memang permintaan mereka atau kita bisa konsul sama Kakak tadi juga ya?
1: Bisa. Konsepnya itu dari klien bisa, dari kita bisa. Kadang saya mau nikah ada klien datang seperti itu. Saya tanya konsepnya begini mau tidak. Kadang mereka juga tanya kembali, kami belum ada konsep. Jadi Kakak bisa bantu kami untuk buatkan konsep seperti. Akhirnya kita menjelaskan. Menjelaskan kalau mereka mau oke, okay, kalau konsep seperti ini, budgetnya seperti ini. Jadi kita menjelaskan secara detail biar si kliennya itu puas. Karena mereka itu mau tahu seperti apa. Maunya mereka itu seperti apa. Ya makanya kita saya selalu mengutamakan kemauan klien sendiri. Jangan ikut saya terlalu ikut saya punya mau. Kalau ikut saya punya mau pasti saya mau buat bagus. Tapi kadang ada klien yang tidak nyaman dengan itu. Ada klien nyaman dengan itu ya tergantung kepada kembali ke klien itu konsepnya mau dibawa kemana.
0: Tapi Kak kalau dekor-dekor kayak backdrop ya Kak atau apa itu namanya itu memang biasanya mayoritas di Atambua itu sama atau sebenarnya ada beda-beda begitu Kak?
1: Ada yang sama tapi kita bisa mix dan disitulah kita diuji sebagai tukang dekor itu diuji untuk mengeluarkan skill-skill apa yang dia mau keluarkan, senjata apalagi yang mau dia keluarkan. Jadi walaupun memang barang backdrop propertinya itu sama, tapi pada saat pemasangan bunga atau apapun yang dipakai di atas panggung itu tidak akan sama punya sama orang lain. Pasti setiap tangan itu beda. Walaupun biar Kakak pasang, Kak Kreaton pasang, saya pasang pasti beda. Walaupun propertinya sama. Berarti hasilnya akan beda.
0: Beda. Berarti kreativitasnya benar-benar
1: panteng ya. Itu lah kita diuji. Kreativitas diuji itu.
0: Karena bisa aja isi otak saya mau begini beda dengan Kak Resan misalnya beda dengan Kakak juga beda gitu ya. Oke, berarti kalau sejauh ini Kak memang kan Kakak tadi ada beberapa yang pegawai yang membantu ya Kak. Itu memang Kakak yang kalian harus bikin gini-gini atau mereka juga kasih masukan bagusnya begini nih, bagusnya begini gitu Kak.
1: Kadang saya menerima masukan mereka. Artinya mungkin menurut mereka itu tidak bagus. lihat mungkin sepintas mereka, kakak ini tidak bagus, berarti oh saya lihat memang betul, berarti saya bisa mengikuti mereka. Kadang sebelum dari awal kita turun ke lokasi itu pasti saya arahkan dulu, oh ini harus begini, jadi saya bagi tim ini di sini, ini di sini. Paling kita saya bagi itu paling 3 tim, saya bagi 3 tim, jadi semua itu bekerja, tidak ada yang duduk santai. Pada saat kerja pasti kerja.
0: Kerja, oke. Memang ada job desk-nya sendiri ya kak ya, tetap, tapi tetap di bawah komando kakak.
1: Iya, tetap di bawah komando saya.
0: Oke, kalau kakak sendiri kak, sejauh ini ya kak, pernah gak sih kak dapet klien yang rewel atau banyak maunya, kakak udah bikin gini ternyata tidak sesuai ekspektasi dia gitu, pernah gak kak?
3: Sampai sekarang, sampai sekarang sih kayaknya gak ada, belum ada sih saya dapat yang terlalu rewel. Paling cuma satu orang teman, ada satu orang aja sih yang minta ganti lagu aja sih.
0: Oh, berarti pasti ganti lagu nggak, bukan konsepnya itu nggak ada ya?
3: Karena sebelum kita turun lapangan itu kan, sebelum kita deal sama klien itu kan kita sudah omong memang konsepnya mau seperti apa kayak gitu. Jadi nanti paling revisinya juga paling sedikit aja kayak gitu, nggak terlalu banyak. Kalau revisi yang, kalau menurut kak saya yang revisi paling berat itu revisi lagu sih. Kalau revisi lagu itu kan dia kita harus ubah semua dari awal, karena dalam pembuatan video itu kan lagu itu dasar dari pembuatan semua kan. Jadi kalau kita rubah lagu berarti potongan-potongan videonya itu kita harus rubah semua, posisinya juga harus rubah semua biar lagu itu, video itu ada rasa kayak gitu. Lagu berubah berarti posisi video, klip-klip videonya juga yang dipotong-potong pun juga berubah seperti
0: berubah. Berarti jangan sampai ketemu lah ya kak ya, kalau bisa begitu ya.
3: Betul, sampai
0: berarti
3: sekarang puji Tuhan aman sih.
0: Kalau sampai apa klien cancel gitu belum ada juga ya?
3: Klien cancel belum ada.
0: Karena kan banyak di media sosial banyak yang keluhan kan katanya bukan cuma dari klien, bahkan dari kita juga ada keluhan-keluhan begitu, tiba-tiba kliennya minta ini, nggak mau terima yang hasilnya gitu. Tapi kalau sejauh ini aman ya kak ya?
3: Kalau memang kalau misalnya rekomendasi klien terlalu berlebihan dan saya rasa saya tidak sanggup, saya tolak aja. Biar lebih enak sih, nggak ada masalah di kemudian hari kayak gitu.
0: Kalau sejauh ini kak, apa nih paling susahnya, hambatannya yang pernah dapat apa tuh kak yang paling susahnya?
3: Hambatannya biasa paling susah itu waktu. Kadang kalau kita sudah deal dengan klien, contohnya mereka berkat jam 10 pagi nih ya. Oke, kalau begitu kita mereka berkat jam 9 pagi. Oke, kalau begitu jam 6 pagi kita mulai syuting nih. Nanti terlambat kayak gitu. Terlambat sampai jam 7, jam 8 atau setengah
1: tidak online.
3: Jam setengah 8. Jadi itu kan kita foto sama video. Jadi nanti waktu untuk kita take foto atau videonya tuh sangat kurang. Itu bisa mempengaruhi di hasil atau kualitas video yang ada. Yang paling berat menurut saya itu waktu. Jadi biasanya sebelum satu hari sebelum pernikahan tuh kita sudah mulai kontak pengantin, tekankan kalau waktunya tuh harus on time gitu. Mulai dari orang make up, mulai dari pengantin harus tidur gitu, kita kasih tahu kalau bisa tidur sedu ya, minum vitamin kayak gini-gini. Biar pengantinnya tuh lebih fresh kayak gitu. Bangun pagi tuh matang, tidak ada kantung mata, muka lebih fresh biar foto videonya tuh mereka moodnya juga bagus gitu. Kalau pengantin kurang tidur, mood jelek, hasil kerja juga pasti kurang bagus ya, seperti itu.
0: Itu kalau misalnya dapat ini klien yang apa nih kak? Kalau misalnya gaya mati gaya itu apakah kakak juga bantu ngarahkan? Itu kan susah.
3: Itu pasti kita juga masuk ke dalam untuk bantu pose, bantu gerakan kayak gitu.
0: Sampai gaya perempuan
3: gitu
0: juga kak. Saya sering gitu. Kak, biasanya kalau perempuan gimana tuh kak gayanya kak?
3: Kalau perempuan biasanya kayak gini, taruh tangan kayak gini, putar kepala kayak gini.
0: Ya, gimana gitu kak?
3: Biasanya kayak gitu.
0: Oh, berarti kakak selain belajar teknik fotografi juga teknik gaya gitu ya kak?
3: Kita harus ada chemistry sama pengantin kayak gitu. Kalau nggak ada chemistry, nanti akan kaku di lapangan. Pengantin kita kasih arahkan, mereka kurang connect sama kita. Itu nanti kurang, nanti hasilnya juga kurang bagus, ekspresinya juga kurang dapat. Paling bagus tuh di lapangan kita harus sering-sering main gila atau canda-canda dengan pengantin atau klien biar lebih rileks. Kadang kan mereka tegang kan, mau nikah nih. Jadi pasti tegang. Belum lagi kalau misalnya mereka tidak pakai WO kayak Om Don, misalnya mereka tidak pakai WO, itu pasti mereka akan sangat sibuk, karena pasti mereka akan urus semuanya sendiri. Jadi saya juga sarankan kalau mau nikah pakai WO, ada Om Don sih.
0: Jadi habis itu Om nyarankan kami sama nikah enak pakai foto.
3: Biar supaya klien jangan kecapean kayak gitu, dia jangan urus sendiri semuanya. Nanti kalau misalnya dia urus sendiri semuanya, nanti pada saat hari H pasti pekerjaan atau vendor yang lain akan terbengkalai. Maksudnya kayak kami nanti pasti akan susah kayak gitu. Untuk kontrak pengantin saja itu pasti balasnya lama karena dia harus urus ini, urus ini, urus yeah. itu seperti itu.
0: Betul. Kalau misalnya ada WA kan dia bisa percayakan yeah. maunya apa, betul. Kan nanti WA yang bantu urus gitu ya, Kak. Ya. Sedangkan kalau urus sendiri kan ya kita yang urus sendiri, betul. Kita yang sendiri gitu lah ya. Kalau Kakak Dosi, Kak, biasanya hambatannya nih kayak sepanjang ini apa ya, Kak, yang paling susahnya dari seorang WO dan dekorasi tadi, Kak?
1: Paling hambatannya yang sering hadapi itu pas kita nyampe di lokasi itu pasti mungkin ada belum ada panggung, belum ada lampu, ya otomatis kita dengan sendirinya bergerak sendiri. Makanya saya selalu sarankan harus sedetail mungkin H-3 itu barang-barang itu sudah ada semua. Jadi kita cepat konfirmasi ke pengantin. Sebab pas kita turun H-2 itu barang itu semua sudah ada. Jangan kita H-1 pun barang belum ada. Nah itu yang repot, jadi bahaya. Nah kendalanya itu nanti malah kita yang capek sendiri. Nah pengantin sama keluarga itu taunya mereka terima beres. Tapi yang kita kerjain agak susah. Karena memang itu mix komunikasi aja sih sebenarnya. Tapi kalau dikasih tahu dari jauh-jauh hari bisa aman lah. Belum terlalu yang sangat-sangat fatal hambatannya itu tidak. Artinya pas hari H itu pasti semua jadi. 100% jadi.
0: Kalau ini, Kak, sejauh ini Kak Rasyam pernah dapet, Kak Don ya, Kak Don pernah dapet ini nggak, Kak? Kliennya memang, tadi kan kalau Kakak, itu ya tadi kliennya mungkin agak kurang. Nah, kalau misalnya Kakak pernah dapet klien yang banyak maunya gitu nggak, Kak?
1: Saat ini sih ada yang banyak maunya, tapi mungkin karena saking mereka takutnya ke saya atau bagaimana, jadi mereka ikuti saya. Jadi mereka ikuti saya, jadi belum ada sih yang terlalu... yang drama-drama tidak terlalu
0: tidak ada.
1: Masih saat ini belum ada.
0: Bisa dikendalikan ya.
1: Nah, itulah fungsi WO itu.
3: Betul.
0: Oke, berarti memang kan kalau WO bantu biar konsep acaranya juga terarah gitu ya, kayak untuk keluarga biar bisa fokus ke acaranya di mereka mikir.
1: Ada beberapa vendor yang lebih suka klien itu pakai WO. Artinya biar WO-nya tidak terlalu yang besar-besar amat seperti yang kayak saya seperti Jawa Bali. Artinya kita masih WO-nya juga masih tahap pembelajaran juga. Jadi ya artinya mereka juga mengerti, mungkin yang bantu juga masih 1-2 orang. Artinya tapi teman-teman vendor lain itu sangat membantu juga. Di beberapa acara mereka juga sangat dibantu juga. Jadi aman lah acaranya. Masih lancar sampai selesai.
0: Ini kan kalau entah mungkin saya yang baru tahu atau bagaimana. Kalau dibandingkan zaman dulu kan, kalau sekarang WO memang semakin banyak digunakan lah ya, kayak dibanding-banding dulu. Kalau itu menurut Kakak sendiri tanggapan itu gimana tuh, Kak? Dengan adanya WO baru-baru ini dibandingkan dulu gitu, Kak.
1: Kalau dibandingkan WO sekarang dengan yang dulu, dulu memang kita tidak terlalu fokus ke banyak konsepnya. Nah, sekarang ini kan karena itu ya digital itu kan banyak sosial media yang mereka pakai. Jadi oh saya mau pernikahan saya seperti ini, mau acara saya seperti ini. Berarti dengan dibantunya WO acaranya pasti lancar. Kalau dulu-dulu kan tidak ada oh harus begini ya, konsepnya harus begini, tidak ada. Sudah mereka pemberkatan di gereja, resepsi, potong kue, dance selesai. Kalau sekarang harus ada begini, harus ada begitu. Ada banyak konsep yang ditawarkan klien, pasti kalau WO-nya menyangkut ya bisa.
0: Oke, makin banyak wedding dream biasanya kayak anak muda sekarang pinginnya ini, pinginnya begitu ya kan.
1: Ya, seperti itu.
0: Kan kalau 29 tadi dari 2016 tadi ya, Kak ya. Dari 2016. Berarti kalau 2016 sampai dengan 2024 sekarang otomatis pelanggannya makin banyak ya, Kak, kliennya.
1: Amin.
0: Tapi iya kan, Kak, bener kan, Kak? Jadi sejauh ini memang kalau untuk ini menjanjikan lah gitu ya, Kak ya. Kakak nggak susah, Kak, membagi waktunya tadi, Kak, antara pekerjaan utama dan sampingan ini?
1: Nah, itu yang kita harus pintar-pintar membagi waktu. Artinya, di saat kalau ada waktu luang jam istirahat saja. Artinya, mungkin sebelum saya turun ke lokasi, pasti anak-anak kerja itu sudah duluan ke lokasi. Jadi, mereka itu sudah hampir sekitar 50% itu sudah jadi. Tinggal saya pergi kontrol, ini masih kurang, ini masih kurang. Jadi saya paling tambah-tambah saja. Kalau memang pas libur berarti saya bisa standby dari awal. Artinya bisa mengarahkan lebih cepat kerjanya, tetap lebih selesai.
0: Oke, kalau sampai sekarang masih aman berarti ya masih mudah lah ya kayak untuk bagi waktunya, masih bisa lah ya kayak.
1: Masih bisa lah membagi waktu.
0: Masih bisa kehandle. Kalau misalnya enggak kehandle berarti tambah pegawai lagi nih ya kayak.
1: Kedepannya pasti.
0: Oke, kalau Kak Arsan ya Kak ya. Kalau Kak Arsan sendiri Kak, kalau sepanjang ini kan perkembangan tadi ya, fotografer, videografer kan makin berkembang ya Kak. Kalau Kakak dengan apa ya, dengan yang sekarang menurut Kakak itu apakah jadi peluang bisnis yang memang bukan cuma Atambua lah ya Kak, keseluruhannya itu apakah menjanjikan Kak?
3: Kalau menurut saya sangat menjanjikan sih. Karena sekarang kan dunianya dunia digitalisasi ya. Semua-semua kita tahu semua orang di sini pengen HP. Dan pengen HP otomatis mereka nih tidak mungkin dalam HP tidak ada TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah itu kan semua dalam itu ada foto, kontennya kan foto video kan. Jadi menurut saya perkembangan sekarang untuk foto dan videografi itu sangat diperlukan, apalagi ke depan gitu. Dan ini sih menjadi peluang bisnis juga kalau untuk orang-orang yang melihatnya secara baik ya. Ini menjadi peluang bisnis yang baik untuk orang-orang ke depannya. Kalau kita melihat seperti apa nih, sekarang saya di Atambua aja sudah ada mulai, sudah mulai ada konten kreator wedding.
0: Iya, kan?
3: Jadi sudah mulai ada orang dulu kan sebenarnya, dulu kan tidak ada konten kreator wedding. Bahkan tahun lalu belum ada. Saya tahunya tahun ini sudah mulai ada. Ada konten kreator wedding gitu. Jadi orang mau lihat dari sisi lain, bukan hanya dari sisi yang resmi-resmi kayak video wedding kayak gitu, tapi orang melihat dari sisi-sisi lainnya kayak gitu, POV-POV yang lainnya begitu. Jadi kedepannya fotografi dan videografi ini menurut saya sangat penting, apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang menurut saya tidak kaku lagi pegang kamera kayak gitu. Karena saya melihat HP juga sudah sangat canggih kamera foto dan videonya. Jadi kalau mau masuk dalam dunia profesional saya rasa tidak terlalu susah lagi buat mereka kayak gitu.
0: Ini saya tadi lupa nanya, kalau Kakak sehari-harinya selain ini apa nih Kak?
3: Saya masih fokus di sini aja sih.
0: Oke, tapi dengan ini satu kali job aja udah berapa ya Kak? Kali satu bulan berapa? Memang pantas jadi menjanjikan. Berarti memang kalau jauh ini memang ini benar-benar apa ya, bisnis yang menjanjikan ya Kak ya, memang bisnisnya. Kalau untuk dari Kakak sih harapan ke depan ini Kak, untuk bisnis Kakak kemudian untuk perkembangan fotografer dan videografer ke depannya boleh sampaikan Kak?
3: Kalau sudah pasti untuk bisnis saya ke depannya semakin baik begitu, maksudnya kayak bukan hanya dari klien, tapi saya berharap saya juga semakin mengembangkan saya sendiri untuk jadi lebih baik, biar klien-klien pun itu bukan hanya datang kasih uang terus selesai, mereka puas dengan hasil saya kayak gitu. Karena ini kan berbicara tentang jasa atau karya yang akan saya berikan ya. Jadi saya berharap ke depan saya juga akan semakin berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Terus apalagi pertanyaan kedua?
0: Apa nih harapan kedepannya untuk fotografer, videografer kedepannya?
3: Harapan yang kedua untuk fotografer dan videografer di Atambua ya semakin kompak selalu buat teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kita bisa saling berbagi kayak gitu. Kita memang kompetitor tapi kita lebih sehat kayak gitu. Jangan saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kita saling membangun gitu. Biar hasil yang kita berikan itu tidak kalah jauh juga sama orang-orang di luar begitu. Karena saya yakin kalau kita ada pesaing tapi kita mempersaing secara sehat, kita akan lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalau kita tidak ada pesaing pasti kita akan begitu-begitu saja kayak gitu. Jadi kalau saya lihat semakin banyak pesaing kita akan semakin berkembang kayak gitu. Jadi saya harap kita mari bersaing lebih sehat untuk fotografer, videografer Atambua yang lebih baik lagi.
0: Semoga peluang bisnis ini tidak mati lah ya Kak, sampai ke depannya, sampai lama lah ya.
3: Oke, semakin bagus hasilnya otomatis orang semakin banyak butuh kan. Kalau hasilnya bagus orang lain lihat, "Wis, kok bagus banget kok. Kok videonya rasanya kena ke saya kayak gitu. Saya juga mau pakai deh videonya." Nah, kayak gitu.
0: Kadang bisa gini ya Kak, "Ini bagus sekali. Kemarin di mana nih? Siapa
3: gitu kan, Kak, jadi ya semakin hari kalau orang lihat hasilnya semakin bagus, orang semakin banyak yang pakai kayak gitu. Kalau orang lihat hasilnya biasa-biasa nontonnya juga kayak hanya formalitas, "Oh ya, yang penting ada aja lah videonya malam tayang." Kalau orang nontonnya kayak biasa-biasa, tidak ada rasa yang mereka, tidak ada rasa yang tersampaikan lihat itu video, pasti orang lain juga nggak ada pakai, tidak akan pakai video. Lama-lama di Atambua ini, Kabupaten Belu ini, orang nggak pakai lagi, tidak pakai lagi videonya atau fotonya kayak gitu.
0: Betul.
3: Kayak gitu sih.
0: Ada saya. Jargonnya nggak nih Kak?
3: Apa tuh jargon?
0: Apa ya, biasanya slogan apa sih? Slogan gitu ada Kak? Kepuasan Anda kesama lagi.
3: Tidak ada sih.
0: Tidak ada. Oke, kalau Kak Dosi Rika, harapan kedepannya nih Kak untuk bisnis Kakak atau untuk karir Kakak ke depannya Kak?
1: Harapannya ya untuk ke depan ini yang pertama itu saya diberi kesehatan saja.
3: Amin.
1: Sudah cukup lebih dari itu supaya saya bisa bekerja lebih baik lagi. melayani klien-klien saya di luar sana sebaik mungkin dan tidak mengecewakan. Artinya kita, kalau kita membuat suatu karya dengan hati, akan kembali ke hati.
3: Mantap, amin.
0: Atau ada rencana ini kak, mengembangkan selain wedding, dekorasi, atau ada tambahan yang lain, catering misalnya?
1: Pasti saja ada. Masih dalam taraf perjuangan nih.
3: Kak Doni multi talenta kak.
0: Melebarkan sayap yang lebih lebar-lebar lagi.
1: Ada. Ya, kan? Maksudnya kita masih dari tahun lalu masih pelan-pelan.
0: Pasti harapannya harus lebih berkembang lah ya kak ya, lebih baik dari sebelumnya.
1: Kebetulan ya, artinya kita membuka sayap lagi, buka berida lagi. Artinya jadi mungkin ada teman-teman dari Timor Leste, kalau misalnya membutuhkan pakaian atau apa, kita bisa sanggupi, bisa. Okay. Bisa konsultasi apa saja di saya, boleh, gratis konsultasinya.
0: Okay. Berarti konsultasi di luar biaya ya kak ya?
1: Kadang ada WO, beberapa vendor WO itu yang konsultasi kan mengeluarkan biaya, tapi kalau di saya gratis.
0: Okay.
1: Tidak apa-apa, mau tanya, walaupun tidak memakai jasa saya, tapi mau konsultasi, silakan, tidak apa-apa.
0: Nanti ini ya kak, konsultasinya berhari-hari, ternyata nggak jadi sama kakak. Oh,
1: tidak apa-apa ya kak. Bagi saya, artinya saya itu membantu orang lain lebih bagus.
0: Betul, berarti rezekinya siapa tahu enggak?
1: Siapa tahu
0: ada
1: lihat orang lain.
0: Oh, betul sekali. Amin, semoga harapannya juga bisnis dari Kak Don sama Kak Resan kedepannya semakin baik lah ya Kak.
3: Amin.
0: Ya,
3: semoga
0: berkembang. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman ini, enggak terasa udah sampai di penghujung, dan tentunya untuk teman-teman semua terus saksikan setiap podcast Era Tambua karena masih banyak nih episode-episode yang akan kita tayangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Ini yang sebenarnya agak menarik kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini, saya kaget nih. Pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Yes. Ini kata saya, ini yang ngedit kejar tayang.
1: Saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, bangunlah satu WO.
2: Kalau revisi yang, kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu. Kita harus ulang semua dari awal, karena itu ada rasa kayak gitu.

Oke, okay, itu memberi dua era Yura Yunita berawal dari tatap. Kalau orang emang sesuka itu tuh bener-bener yang kayak at the first sight aja tuh bisa langsung membungkam gitu, enggak sih teman berdua? Inilah yang mau disampaikan Yura Yunita dari lagunya ini, teman berdua. Dan selain yang membungkam tadi, sebenarnya ada juga nih salah satu tim Indonesia yang benar-benar keren banget dan berhasil membungkam juga nih teman berdua. Tahu enggak sih kalau Timnas Voli Putra Indonesia membungkam Timnas Kamboja 3-0 dalam pertandingan persahabatan di National Olympic Stadium Nopen Kamboja di hari Rabu kemarin. Jadi Indonesia langsung nunjukin permainan dominan sejak set pertama. Tim asuhan dari Redel Tyrant itu mampu mengontrol pertandingan dengan menjaga keunggulan atas tuan rumah sampai menutup set pembuka dengan skor 25-18. Nah, masuk ke set kedua nih teman berdua. Persaingannya tuh mulai berlangsung ketat nih. Kamboja mulai kasih perlawanan dan bisa membuat Indonesia ya harus bermain hingga melewati batas 25 poin. Dan meskipun demikian, Boy Ernest dan kawan-kawannya ini tetap mampu untuk menjaga ketenangan di poin-poin krusial dan akhirnya mengamankan set tersebut dengan skor 25-28-26. Udah kan, 2 set nih teman berdua. Nah, keunggulannya Indonesia berlanjut sampai ke set ketiga. Para pemain kembali tampil solid dan mampu mempertahankan tekanan terhadap permainan Kamboja. Dan Indonesia pun menutup pertandingan dengan kemenangan 25-19 sekaligus memastikan kemenangan 3 set langsung. Keren banget gak sih? Gacor-gacor banget ya. So, langsung aja kita dengerin lagu berikutnya dari Bruno Mars, Sweet Ajax Mike. Mungkin ini bisa jadi salah satu lagu kemenangan, maybe ya. Sambil joget-joget tipis.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Alright, teman berdua, balik lagi di Santai Siang. Tadi kamu barusan dengerin Taylor Swift with Opalite. Dan berita selanjutnya, teman berita enggak tuh, informasi selanjutnya buat kamu dari petenis Indonesia Anthony Susanto yang berhasil memastikan tiket ke semifinal Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour di Amongst Men's World Tennis Championship 2026 setelah membukukan kemenangan ketiga pada babak penyisihan grup A di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali di Rabu kemarin. Nah, Anthony mengalahkan Jack Dembo 2 set langsung 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 30 menit. Sebenarnya Anthony sempat kesulitan menghadap permainan Dembo pada awal pertandingan, tapi ya dia mampu bangkit lagi untuk menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul dan menutup set pertama dengan skor 6-3. Memasuki set kedua, teman berdua, permainan Anthony semakin dominan. Rally-rally panjang yang dikembangkan petenis tuan rumah tersebut membuat Dembo kesulitan untuk jaga stamina sampai akhirnya menyerah 2-6.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
2: Prioritaskan penyaluran air bersih setelah

Bupati Komisi tersebut, BPBD Kota Semarang, telah menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Hingga saat ini, sekitar 48 ribu liter air telah disalurkan ke sejumlah wilayah

Nusantara 10.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berdua masih di Santai Siang. Ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Ya, sebenarnya Dunia Tipu-Tipu ini lagunya bagus banget ya, teman berdua. Cuman entah kenapa Dunia Tipu-Tipu ini dijadikan meme gitu ya. Jadi kayak, selamat pagi Dunia Tipu-Tipu gitu. Jadinya kesannya agak seperti kayak menipu. Padahal lagunya aslinya bagus banget, teman berdua. Ya, seperti itulah. Nah, kita lanjut lagi di Santai Siang. Kali ini informasinya dari rumah produksi HBO Film yang mengabarkan kalau film Extraction 3 udah mulai diproduksi oleh HBO dan Wild State untuk Netflix. Jadi rumah produksinya udah ngabarin bergabungnya aktor laga Korea Selatan. Ada siapa teman berdua? Tebak-tebakan berhadiah. Ada Ma Dong Seok alias Don Lee dan juga aktor Indonesia Joe Taslim ke dalam jajaran pemain barunya. Wow, keren banget teman berdua. Dan 5 penambahan yang disebutkan itu adalah peraih dua kali nominasi Golden Globe. Ada Pierce Brosnan, ditambah lagi Ma Dong Seok alias Don Lee yang bermain di Train to Busan, ada Joe Taslim di The Furious, ada Chiwetel Ejiofor di dia bermain di The Bone Temple, ada juga Sienna Agudong dia bermain di Carrie. Ya, jadi ini benar-benar aktor-aktor yang jangan main-main ya teman berdua, aktor-aktor kelas semua ini, namanya bertabur berlian. Gak sabar banget mana tayang di Netflix lagi ya, bisa banget kita nonton nih.

informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

di Graha Siaran Tari Pro 2 FM Atom buat teman terbaik kamu. Ya, itulah kenangan manis yang udah kita ukir ya teman Pro 2, apalagi untuk para fans-fansnya EXO. Bulan Juni kemarin kita udah membuat satu kenangan yang manis banget sampai manisnya pendebetes. Tapi teman Pro 2 tiba-tiba lagi ya tadi siang baru saja jam 1 EXO mengumumkan kalau mereka akan menggelar konser penutup dari rangkaian tour EXO Horizon. Oh my god. Jadi mereka bakal gelar konser selama 3 hari di Seoul, Korea, yang mana nanti bakal digelar di KSPO Dome, dan itu di tanggal 6, 7, 8 November 2026 ini teman Pro 2. Gimana nih? Apakah kamu sudah mulai misu-misu mencari uangnya di mana ya? Aduh, masalahnya adalah apa? Baru banget nih konsernya di bulan Juni kemarin. Terus tiba-tiba banget lagi engkornya, tapi ya emang udah ketebak sih ya sebenarnya teman Pro 2, cuman ya kita tidak menyangka aja dia akan muncul secepat ini nanti di November gitu kan. Orang pada mikir, XL pada mikir, oh nanti ini bakal di ulang tahunnya Chanyeol nih. Ternyata tidak ya, di awal-awal bulan November banget. Dan yang bikin makin miris tuh adalah apa? Konsernya itu tiket VIP-nya itu murah banget teman Pro 2. Kalau untuk di Korea sendiri tiket VIP-nya 2.500.000 ya, sebenarnya 198.000 won gitu. Cuman kalau dirupiahkan ya jadi sekitar 2.500.000. Itu untuk VIP. Bayangkan kalau di Indonesia itu adalah tribun paling atas maybe. Ya gitulah, kalau di Indonesia konsernya lebih apa ya, mahal di pajaknya gitu. Jadi ya agak-agak gimana gitu ya teman Pro 2. Penonton banget sih, cuman ya tiket ke Koreanya itu yang wow, sangat crazy banget ya. Langsung aja kita dengerin Crazy from EXO. So here we go.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, jumpa lagi dengan saya Ari Leon. Sore ini akan menemani kamu dari sore sampai malam ya. Kita sudah siapkan ada beberapa program acara yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Di antaranya saat ini saya bakal hadirkan ya info-info terbaru. Info-info

Tamang Pro 2, petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua dengan sigap melarikan seorang warga binaan, Erik Seran, ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Monsinyur Gabriel Manek, Selasa 18 Agustus 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Langkah cepat ini diambil untuk memberikan penanganan medis lanjutan setelah warga binaan mengalami keluhan kesehatan secara mendadak. Proses rujukan dilakukan menggunakan mobil ambulans milik Lapas Atambua. Pengawalan dan pendampingan medis dipimpin langsung oleh Kepala Subseksi Perawatan Yosef Siga bersama petugas pengolah data kesehatan Yakoba Lobang. Kepala Subseksi Perawatan Yosef Siga menjelaskan bahwa keputusan untuk merujuk pasien diambil setelah melihat kondisi kesehatan Erik yang kian memburuk dalam waktu singkat. Setibanya di RSUD Atambua, tim medis rumah sakit langsung melakukan serangkaian tindakan penanganan darurat. Petugas pengolah data kesehatan Lapas Atambua, Yakoba Lobang, menyampaikan bahwa pasien telah melalui serangkaian penanganan spesialis. Jadi, setelah mendapatkan penanganan medis yang tepat dan kondisinya dinyatakan membaik oleh tim dokter, Erik akhirnya diizinkan untuk kembali ke Lapas Atambua. Saat ditemui usai kembali ke blok hunian, Erik menyampaikan terima kasihnya atas respon cepat dari jajaran petugas lapas. Jadi langkah tanggap ini menjadi bukti komitmen Lapas Kelas 2B Atambua memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan menjamin hak-hak dasar para warga binaan. Oke, Tamang Pro 2, masih banyak informasi lain juga akan hadir ke ruang dengar kamu. Dengarkan terus Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Pintu teater satu.
7: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
8: Mama, saya dikuburan di sisa serus tahu.
9: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
10: Sal, ada yang salah sama omonganku?
11: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Teman Produa di Sore Ceria, masih lagi ada informasi lokal, kita menuju ke Kabupaten Malaka. Wakil Bupati Malaka, Henry Melkisimu, kembali mengunjungi warga yang terdampak kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah tinggal penduduk di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Dampak dari kebakaran ini, banyak kerugian yang dialami oleh warga. Dan dalam kunjungan keduanya ini, Wakil Bupati Henry Melkisimu atau HMS melihat langsung kondisi terkini keluarga terdampak sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan material bangunan berupa kalsibord, pasir, batu dan juga 40 sak semen kepada 2 warga yang terdampak. Wakil Bupati Henry Melkisimu mengatakan bahan bangunan ini disediakan dalam jumlah yang cukup untuk membantu pembangunan kembali 2 unit rumah yang sudah ludes terbakar. Jadi Wakil Bupati Henry mengatakan kepada RRI bahwasanya beberapa bahan bangunan diantar, ada pasir, semen, kalsibord, seng, perlengkapan semuanya untuk membangun rumah. Dan ini sudah diantar kemarin ya. Lebih lanjut, Wakil Bupati Henry juga mengatakan 2 unit rumah rusak akan dibangun kembali di atas pondasi lama yang masih bisa digunakan. Jadi untuk model rumah nanti kurang lebih akan sama seperti desain rumah yang telah direhab bersama TNI melalui kolaborasi program bedah rumah dan program TMMD. Jadi terkait dengan tenaga kerjanya, disebutkan bahwa sebelumnya sudah merencanakan kerjasama dengan TNI, Satgas Pamtas RI RDTL di Motamasin. Namun karena masa tugas para personil telah berakhir dan dalam waktu dekat harus kembali, dukungan tenaga kerja dari personil TNI tidak dapat dilanjutkan untuk proses rehab 2 rumah warga di Desa Numponi tersebut. Karena itu proses pembangunan selanjutnya akan dilakukan dengan melibatkan pemilik rumah, pemerintah desa dan masyarakat setempat melalui gotong royong. Oke, baik teman Produa, nantikan lagi masih ada beberapa informasi lokal atau informasi dari wilayah timur yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu.

0: Yes!
1: Huh? Gala!
0: Ah! Gala!
2: Tell him to wait, chat.
1: Gala lagi!

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: Yap, selamat sore teman Pro 2 FM dimanapun berada. Sore ini saya Ari Leon akan mengajak kamu semua dimanapun, dari Kupang, dari ND, bahkan juga dari Atambua, untuk sama-sama kita akan mendengarkan obrolan seru membahas tentang berbagai prestasi anak-anak Nusa Tenggara Timur yang membanggakan. Dan sore ini kita juga ingin menyapa dulu teman-teman di Kupang. Ada kakak Angela Ivania, mudah-mudahan ini udah standby di sana ya dengan narasumbernya. Kita spill dulu ada siapa yang bakal diajak sama kak Angela Ivania sore ini. Oh, rupanya prestasi delegasi ASEAN Youth Leader Japan 2026 ya, namanya Maria Regina Lucia Ora Nganggus. Wah, namanya panjang banget, asli NTT dari namanya. Oke, dan kita juga menyapa selamat sore Kak Titin Jane langsung dari ND. Apa kabar nih di sana? Oh ya, kabarnya Flores ya, lagi mengalami gempa beberapa hari terakhir. Kita turut prihatin nih, masih terus terjadi gempa susulan. Mudah-mudahan Kak Titin dan juga saudara-saudari kita, seluruh warga NTT yang di sana dalam keadaan aman, tetap waspada selalu, dan kondisi ini segera berlalu. Oke, sore ini Kak Titin juga ingin mengajak kita mendengarkan obrolan bersama Alessandra Diva First Joe. Ini calon legislatif Parlemen Remaja Indonesia 2026. Dan yang pastinya juga dari Atambua akan ada Ratna Asmawati yang bakal menghadirkan narasumbernya Excel Renaldi Koremano. Sebagai Putra Budaya Nusa Tenggara Timur untuk tahun ini 2026. Wah, udah penasaran ya? Tidak sabaran lagi, kita mau langsung aja dengarkan obrolan sore ini. Akan kita mulai langsung dari Kupang bersama Angela Ivania yang bakal mengajak kita untuk menyimak pembahasan tentang prestasi seorang delegasi ASEAN Youth Leader Japan 2026 bersama kakak Maria Regina Lucia Ora Nganggus.
1: Dari kawasan Tomelo Lamano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, happy banget Angel bisa hadirkan untuk kamu obrolan menarik bersama dengan anak muda hebat berprestasi dan menginspirasi. Teman Pro 2, Angel ingin mengajak kamu untuk kita bakal berbincang-bincang santai bersama dengan salah satu siswi pelajar dari SMAK Giovanni Kupang. Ada kakak Maria Regina Luisa Orang Ganggus yang baru saja ya menjadi satu-satunya peserta dari Nusa Tenggara Timur ya teman Pro 2 yang ikut dalam kegiatan AYL 2026 ini. Seperti apa? Kalau gitu langsung aja kita sapa dulu kakak Luisa. Apa kabar kakak?
2: Puji Tuhan baik.
1: Kita ganggu waktunya sebentar aja, boleh ya kak ya?
2: Boleh.
1: Banyak selamat untuk pencapaiannya, luar biasa, bangga sekali. Boleh sedikit, bukan sedikit sih, menceritakan

0: tentang lingkungan dan sosial. Kebetulan dari kemarin topik yang kita bahas itu adalah peace atau perdamaian. Jadi di sana kita membahas tentang isu global. Kita melihat perspektif dari sisi internasional, bagaimana kita tuh melihat pandangan kedamaian dari masing-masing negara, karena ternyata jauh berbeda, jadi signifikan sekali perbedaannya. Kalau fokusnya sendiri, siswa-siswa SMA itu dari Jepang, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malai, Kamboja, dan juga kemarin tuh ada Laos juga sih sebenarnya, dan lebih dari beberapa negara. Lalu sebenarnya yang mendominasi pesertanya itu dari Jepang karena tuan rumahnya. Kita masing-masing negara itu perwakilannya ada 8 orang. Dari Indonesia juga 8. Kita ada dari Jakarta, Sukabumi, Jogja, dan Luisa dari Nusa Tenggara Timur mewakili dari pihak duta SMA. Jadi ini tuh kesempatan yang bagus juga Luisa bisa dapatkan, karena saat bergabung ke duta SMA kita tuh bisa mendapatkan banyak jejaring untuk mengikuti kegiatan lainnya. Namun kegiatan pertukaran pelajar ini bukan untuk duta SMA. Ada pelajar lain yang bukan duta, namun mereka juga mengikuti proses ini seperti biasa. Jadi proses kita itu kemarin melewati 3 tahap. Yang pertama ada administrasi, kedua di dalam administrasi itu kita membuatkan video perkenalan dan juga esai, CV dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan kemampuan kita. Lalu kita diminta untuk wawancara, dan terakhir kita dalam proses pengumuman. Setelah pengumuman kita lanjut diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pre-departure selama kurang lebih 2 hari. Itu kita membahas mengenai apa sih yang akan kita buat di sana nantinya. Baru setelah itu kita diberangkatkan ke Jepang.
1: Mantap.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Keren-keren. Ini persiapannya butuh berapa lama nih Kak untuk sampai berjumpa dengan teman-teman yang ada di Jakarta, dan setelah itu dari rombongan di Indonesia berangkatlah ke Jepang?
0: Oke, jadi perjalanannya cukup lama ya kalau dihitung dari persiapan untuk mengikuti program ini. Karena sebenarnya jangka waktu untuk pengumuman sebelum setelah dari wawancara itu tidak terlalu lama. Kita diberikan informasi sepertinya 2 hari setelah kita wawancara sudah keluar pengumumannya. Lalu setelah itu tuh kita masih ya seperti kegiatan lainnya, kita punya kegiatan online dulu, pengenalan program dulu secara internasional. Kita ada Zoom meet untuk membahas tentang kegiatan, lalu bertemu secara online dengan teman-teman. Dan kita juga dibagi atas tim. Waktu online itu kita ada tim, jadi ada 8 tim yang berisikan 8 negara bagian. Jadi kita ada 8 orang dari masing-masing negara seperti itu. Jadi kita dipertemukan dulu secara online untuk kita mengenal dulu satu sama lain seperti itu. Nah, di situ persiapannya cukup lama karena total kegiatan kita jadinya 10 hari.
1: Oh, 10 hari ya,
0: kita
1: Kak? Wow.
0: Iya. Kita dari Kupang ke Luisa sih, dari Kupang ke Jakarta, bertemu teman-teman di Jakarta, kita kegiatan dulu 2 hari. Setelah itu keberangkatan ke Jepang. Itu kan kita sehari ya. Kita sehari sampai ke Jepang, kita langsung memulai kegiatan. Lalu sampai di Jepang itu kita berpindah seperti pulau, berpindah bagian. Kita dari Okinawa awalnya, itu Jepang di bagian ya tempat yang dikenal dengan perjunjungan tinggi atas kedamaiannya itu. Makanya kita ke sana dulu karena kita mau membahas tentang perdamaian ini. Jadi kita dikasih langsung, disuguhkan langsung apa sih yang mau kita bahas di sini, kenapa kita memilih tempat ini gitu. Setelah itu kita pindah ke Tokyo untuk melaksanakan kegiatan kita dan melanjutkan kegiatan sampai selesai. Yang lebih, ya cukup lama, kita bisa menghitung kurang lebih 10 hari.
1: 10 hari ya Kak, dan itu semua kegiatannya padat ya?
0: Kita sangat padat, kita kemarin kalau misalnya kita ditanya-tanya,

0: ya bisa dengar ngarek-ngareknya dikit.
1: Iya.
0: Tapi kalau di sana kita betul-betul diminta untuk disiplin waktu, karena dari yang kita pelajari bahwa itu tuh menghargai orang lain karena mereka juga pastinya sudah menyiapkan banyak hal untuk menyempatkan waktu ke acara tersebut gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk kegiatan di sana padatnya adalah karena kita itu belajarnya bukan di sekolah, jadi kita visit tempat.
1: Okay.
0: Jadi kita menuju ke museum, lalu kita bertemu dengan para pemateri.
1: Yeah.
0: Mereka menjelaskan, dan di situ kita sudah ada dalam tim ya. Jadi tim kita itu diminta untuk membuatkan proposal yang akan dipresentasikan di hari terakhir. Nah, proposal ini harus kita siapkan sematang mungkin karena ada deadline pengumpulan dan lain sebagainya. Jadi otomatis kalau kita tidak fokus, kita bisa kehilangan banyak waktu, dan setelah itu presentasinya tidak bisa selesai tepat waktu gitu.
1: Okay.
0: Jadi mungkin kalau ditanya, ini menurut Lisa, pandangan Lisa adalah ini program student exchange yang benar-benar student exchange gitu. Karena kita benar-benar full materi, full belajar, dan kita pembahasan sama teman-temannya juga, ya kita ada jokes-jokes sedikit yang kita bahas overall di grup chat. Bahkan kita ketemu pagi hari yang kita bahas selalu kayak, kalian ada materi apa hari ini dari kemarin, dari pemateri yang kemarin, kalian ada ide apa nih untuk proposal kita. Nah, kurang lebih padatnya seperti itulah.
1: Okay. Tapi pengen tahu, kamu kan juga pasti bawa visi dan misi khusus ya sebagai seorang pelajar dari Nusa Tenggara Timur, dari Indonesia. Apakah ada visi misi khusus kamu atau mungkin advokasi terkait dengan perdamaian yang kamu suarakan? Kita pengen tahu juga, ini tadi Kaloisa mengatakan ternyata POV terkait dengan perdamaian dari beberapa negara ini berbeda-beda. Boleh dong dijelaskan secara lengkap kalau pandangan teman-teman dari Indonesia, apalagi kalau bisa seperti apa, orang-orang atau mungkin teman-teman yang ada di Jepang dan teman-teman ASEAN lainnya kayak gimana tuh kak?
0: Okay. Jadi gini, waktu kita ke sana benar sekali bahwa kita membawa visi misi dan advokasi yang berbeda. Waktu Lisa berangkat kemarin, Lisa cukup memiliki visi dan misi yang kuat untuk menjadikan student exchange ini sebagai salah satu batu loncatan agar Lisa bisa melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Setelah itu, dari materi yang Lisa dapatkan, Lisa bisa membuat satu perubahan di negara sendiri, dan juga tentunya untuk pelajar-pelajar di Nusa Tenggara Timur karena cakupannya lebih dekat. Jadi Luisa memiliki ide untuk setelah Luisa pulang, Luisa harus membuat satu gerakan yang mana itu akan berbentuk seperti sosialisasi, atau kalau secara online kita nanti akan buat dalam bentuk live TikTok, sehingga pembelajaran yang Luisa dapatkan di sini tidak semata-mata hanya berguna untuk Luisa. Jadi kita maksimalkan agar apa yang Luisa dapatkan juga bisa Luisa bagikan, sehingga menjadi perubahan yang lebih luas jangkauannya. Jadi tidak hanya merubah kita yang mengikuti program ini, perubahannya tidak berhenti di orang-orang yang mengikuti program, tapi kita lanjutkan ke banyak anak muda di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur. Lalu satu yang Luisa cukup bisa banggakan adalah karena saat kita di sana, timnya Luisa sedang membuat ide untuk melaksanakan satu proyeknya dalam bentuk platform yang akan kita gunakan sebagai platform perdamaian. Namanya adalah The Pledge of Empathy. Isinya nanti adalah kita membuat satu platform di mana orang-orang itu bisa menuangkan perspektif mereka yang berbeda-beda di dalam platform ini, lalu akan dibantu dengan jawaban dari orang-orang yang perspektifnya berbeda juga. Jadi supaya kesannya adalah kita tuh tidak melihat bahwa ide kita tuh yang paling benar, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di dunia, di belahan dunia lain, di sini tuh kita punya orang dengan perspektif yang jauh lebih berbeda daripada kita. Dan itu tuh bisa kita ambil sebagai kunci dari jawaban yang selama ini belum pernah kita temukan gitu. Kenapa Luisa bisa bilang seperti ini? Karena waktu Luisa berangkat, waktu pertama kali ditanya apa arti kedamaian untuk Luisa, saat pertama kali ditanyakan what peace mean for you, waktu itu bisa berpikir keras sebenarnya apa arti dari kedamaian. Karena kalau kita pikir, kita tuh tidak bisa mendeskripsikan apa arti kedamaian yang sebenarnya. Karena kalau kita bilang perdamaian itu hanya berkaitan dengan

0: hanya berkaitan dengan war, hanya berkaitan dengan perang, berarti kita salah. Karena ada orang yang berpikir bahwa perdamaian itu sesimpel kita di dalam suatu lingkungan kita bisa merasa aman gitu. Jadi di situ sudah mulai terbuka lah pikiran Lisa bahwa iya benar bahwa perdamaian ini tidak ada saat terjadinya perang, tapi bahkan saat terjadi, saat tidak adanya perang, perdamaian pun tidak ada gitu. Nah, jadi itu yang menjadi jawaban Luisa setelah akhir dari kegiatan ini. Jadi Luisa selalu mengatakan bahwa when there is no war, there is no peace, but with no peace, there is also no war. Jadi kayak apa ya, menggambarkan bahwa sebenarnya dunia ini sedang kebingungan untuk mencari apa arti perdamaian sesungguhnya. Padahal kita bisa memulai dari hal kecil. Kita tidak perlu menunggu pemerintah untuk memberikan tugasan bahwa okay, negara ini harus damai, negara ini tidak boleh ada seperti ini. Namun ini tuh semudah membangun dari individu masing-masing. Saat seseorang berani untuk mengubah cara pikir mereka tentang kedamaian, itu akan lebih memudahkan negara kita untuk mencapai arti kedamaian menurut diri kita masing-masing. Contohnya, kita mendapatkan materi tentang unconscious bias, atau di sini adalah tindakan yang normal, yang dimiliki, sifat yang normal dimiliki oleh manusia. Unconscious bias ini dipunyai oleh semua manusia. Contohnya, saat seseorang melihat ada yang berbeda dari mereka, pandangan mereka tentunya bisa positif, bisa negatif, dan itu normal. Nah, bagaimana caranya kita menghapus sifat itu dari manusia? Ya, tentunya tidak bisa, karena secara biologis sudah ada dalam manusia. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk saat kita memiliki unconscious bias ini, kita harus bisa mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif. Itu kenapa kita bisa lakukan dengan bertukar pikiran dengan orang lain, sehingga jawaban kita tuh tidak monoton. Dan itu adalah misi yang ingin kita jalankan dari platform yang akan kita bangun nanti. Jadi contoh dari unconscious bias sendiri tuh kalau di Nusa Tenggara Timur bisa lihat masih banyak. Contohnya, saat seseorang memiliki kecenderungan tidak suka terhadap suatu agama, satu religi, begitu mereka mendengar orang yang memiliki nama yang kuat akan religinya, contohnya dia seorang muslim, lalu orang yang tidak menyukai agama tersebut saat mendengar ada nama dengan awalan nama depan seperti Muhammad, mereka akan langsung melihat bahwa oh kamu muslim, akan langsung dituduh seperti itu, gitu. Jadi ini tuh stigma yang sebenarnya harus dipatahkan, karena bahkan nama saja bisa menjadi awal dari mula perpecahan.
1: Menarik
0: jadi,
1: sekali ya.
0: Disitulah mengapa, iya, disitulah mengapa Luisa bisa melihat bahwa ternyata dunia ini punya pandangan yang sangat luas, karena bahkan dari negara lain, contohnya kita pergi ke Jepang, kita ke Jepang waktu kita tanyakan apakah kalian tahu bahwa Jepang dulu menjajah Indonesia, sebenarnya dalam pembelajaran histori mereka tidak ada disebutkan bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia, tetapi secara awam, secara kaum mereka yang mereka pelajari dari ya dari sumber lainnya, tidak dari histori dari sekolah, bahwa memang ada Jepang menjajah Indonesia. Yang mereka tahu itu adalah Jepang dijajah, seperti itu.
1: Jepang dijajah ya?
0: Oleh sekutu. Iya, mereka dijajah oleh sekutu. Memang tidak salah, tapi mereka tidak melihat bahwa secara keseluruhan negara bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia. Itu kenapa kita diberikan pembelajaran bahwa memang semua negara itu membuat propaganda masing-masing agar negara mereka tidak terlihat salah di mata internasional.
1: Okay, Kak Luisa, terima kasih banyak. Salam hormat untuk Bapak Ibu Guru. Ini lagi mau lomba ya, Kak ya?
0: Iya, lagi in class.
1: Okay deh, kalau begitu. Kakak, kalau gitu kita akhiri sudah kebersamaan kita. Terima kasih Kak Maria Regina Luisa Orang Ganggus yang merupakan siswi pelajar dari SMA Katolik Giovanni Kupang yang belum lama ini teman Pradua terpilih menjadi satu-satunya perwakilan pelajar dari Nusa Tenggara Timur ya, untuk hadir dan mengikuti event bergengsi ada ASEAN Youth Leader 2026. Angel, akhiri kebersamaan kita, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas kamu.
2: Sore ceria berjaringan. Terbaik kamu. Station. Pro 2. Wah, luar biasa ya obrolan kakak Angel bersama dengan narasumbernya Maria Regina tadi, luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain nih. Kita dari Kupang akan beranjak ke daerah ND ya. Kita berpindah ke ND dulu. Di sana ada kakak Titin Jane bersama Alexandra Diva First Joe. Oke, ini dia calon legislatif Parlemen Remaja Indonesia 2026. Kita langsung aja dengarkan obrolan seru mereka dan tetap di Pro 2 RRI.
3: Hai teman Pro 2 yang ada di ND, Kupang dan juga Tambua, dan dimanapun teman Pro 2 berada, kembali bersama kita di sore hari ini ya dalam program acara Sore Ceria Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama RRI ND, RRI Kupang dan juga RRI Tambua. Dan sore ini kita akan berbincang dengan sosok anak muda yang tentunya berprestasi dari ND. Ia adalah Alexandra Diva yang tentunya saat ini sedang menjalani proses seleksi Parlemen Remaja tahun 2026. Nah, teman Pro 2, di tengah situasi ND yang tentunya teman Pro 2 ketahui masih mengalami gempa susulan, setelah tanggal 15 Agustus 2026 terjadi gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo, dan tentunya untuk segala aktivitas sekolah dan kerja semuanya telah dirumahkan mengingat gempa susulan yang terus terjadi saat ini teman Pro 2. Dan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten ND termasuk anak muda, namun semangat untuk terus belajar, berkarya dan meraih prestasi harus tetap menyala. Dan sore hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Diva yang bagaimana perjalanannya dalam proses mengikuti seleksi Parlemen Remaja tahun 2026 serta harapannya untuk generasi muda. Kita sapa terlebih dahulu Diva. Hai Diva, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Oke, tetap semangat ini ya suaranya walaupun dalam situasi yang tentunya tidak kondusif ya Diva, luar biasa. Bagaimana pasca gempa ini masih tetap aman Diva?
4: Puji Tuhan untuk saat ini aman Kak.
3: Puji Tuhan ya. Ini juga luar biasa Diva, dalam situasi seperti ini Diva juga masih melakukan proses berkarya begitu ya dalam meraih prestasi. Betul. Nah ini Diva bisa ceritakan kepada teman Pro 2 yang ada di ND Kupang dan juga Tambua seperti apa proses seleksi yang saat ini tengah Diva jalani dalam proses seleksi Parlemen Remaja tahun 2026.
4: Baik Kak, sebelumnya saya tentu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Alexandra Diva First Show, peserta didik SMA Katolik Veteran Daun, calon legislatif Parlemen Remaja tahun 2026. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya dan alasan saya tertarik untuk mengikuti Parlemen Remaja ini. Yang pertama adalah alasan saya tertarik untuk mengikuti Parlemen Remaja. Alasannya adalah karena saya melihat bahwa program Parlemen Remaja ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan juga sangat sesuai dengan rencana saya ke depan. Saya ingin terus berkembang di bidang kepemimpinan, khususnya dalam memahami bagaimana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan pada akhirnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya melihat Parlemen Remaja sebagai kesempatan yang sangat relevan untuk mulai mengenal proses tersebut secara lebih dekat. Selain itu, sebelumnya saya sudah aktif di forum anak dan dari pengalaman tersebut saya belajar Kak bagaimana menyerap lalu memahami dan menyampaikan aspirasi anak. Saya juga belajar bahwa seorang pemimpin ya bukan hanya tentang menyampaikan pendapat sendiri tetapi juga mampu mendengarkan dan mewakili suara orang lain, dan itu pun yang akan dilakukan dalam kegiatan Parlemen Remaja. Dan saat ini saya sudah melewati 3 tahap seleksi Kak dan masuk ke tahap yang keempat yaitu pendalaman profil kepemimpinan dan juga karakter melalui wawancara untuk belajar dan juga berkembang. Dan tentunya saya akan mengikuti proses selanjutnya dengan baik sebaik mungkin dan menjadikan setiap tahap ini sebagai bagian dari proses belajar saya. Seperti itu Kak.
3: Baik ya, jadi terus menikmati begitu ya setiap proses yang saat ini sedang Diva jalani. Betul, seperti Kak. Itu dan luar biasa karena dari program ini bisa membantu Diva untuk mengembangkan kembali self leadership begitu ya. Baik, Diva tentunya dalam proses seleksi ini ada pun tantangan begitu yang paling berkesan bagi Diva dan paling banyak mengajarkan sesuatu untuk Diva? Nah, ini seperti apa perjalanan tantangannya, bisa diceritakan?
4: Jadi dalam parlemen remaja ini kita punya 4 tahap, ada administrasi, lalu ada yang kedua itu esai dan juga video. Dan bagi saya tantangan yang paling berkesan adalah ketika mengerjakan esai dan juga video. Jadi bisa saya ceritakan sedikit, dalam membuat esai saya juga harus mencari informasi yang kredibel, memahami persoalan yang saya angkat, bahkan menghubungkannya dengan dasar hukum seperti undang-undang dasar dan lain sebagainya. Setelah itu saya juga harus membuat video dengan waktu yang terbatas. Dan yang paling mengajarkan saya adalah ketika waktu itu terjadi perubahan, Kak. Perubahan di tengah proses, dan saat itu juga sudah mendekati hari terakhir. Dan ada perubahan pada esai yang mengharuskan saya untuk menyesuaikan kembali. Dan dari situ saya belajar tentang resilience, bahwa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita tidak boleh langsung menyerah. Kita harus bisa beradaptasi, mencari solusi, dan tetap menyelesaikan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Seperti itu, Kak.
3: Nah, ini kalau untuk esai sendiri, tema itu ditentukan oleh pusat, seperti itu, Diva?
4: Iya, betul, Kak. Untuk tahun ini tentang bullying, Kak. Dari DPR langsung. Dari Parlemen Remaja.
3: Ya, sebentar ya. Karena ini kan juga kerap kali terjadi begitu ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal. Dan betul, ini Kak, memang tema yang cocok, sesuai lah sih kurang dengan situasi saat ini. Menurut Diva nih, seberapa penting peran anak muda untuk menyampaikan aspirasi dan juga berbicara tentang masa depan Indonesia, Diva?
4: Baik, Kak. Karena saya juga sudah lama berkecimpung dalam forum anak Kabupaten ND yang bisa dibilang sering menyampaikan aspirasi dan berbicara tentang masa depan anak-anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten ND, menurut saya itu adalah hal yang sangat penting, Kak. Karena anak muda bukan hanya sebagai generasi penerus, tapi juga bagian dari masyarakat Indonesia saat ini. Dan kebijakan yang dibuat hari ini akan sangat-sangat menentukan kehidupan kami di masa depan. Oleh karena itu, anak muda perlu berani untuk menyampaikan aspirasi, harapan, tetapi bukan hanya menyampaikan kritik. Kita juga harus mampu menawarkan gagasan, berdiskusi dengan data, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang bertanggung jawab. Dan seperti itu, Kak, menurut saya suara anak muda akan semakin berarti ketika disertai pengetahuan dan juga kemauan untuk ikut mencari solusi.
3: Betul ya, jadi tidak sekedar memberikan kritik begitu ya, tetapi juga mencari solusi. Ini luar biasa, problem solving. Nah, ini kan Diva tentunya nanti akan menjadi perwakilan dari ND dalam proses parlemen remaja ini, tentunya punya tanggung jawab begitu ya, responsibility terhadap prestasi ini. Nah, apa hal yang kamu ingin perkenalkan begitu atau suarakan tentang ND? Karena kan kita tahu, Diva, ya, bahwa di ND ini nama anak itu terus digaungkan seperti itu. Nah, ini Diva juga gabung dalam forum anak begitu ya. Apa yang mau Diva suarakan tentang ND?
4: Jadi sebagai perwakilan dari Kabupaten ND, saya ingin memperkenalkan bahwa ND itu bukan hanya sebuah daerah di timur Indonesia, tetapi juga memiliki anak-anak muda yang aktif, anak-anak yang kritis, dan memiliki banyak potensi. Saya ingin membawa semangat anak muda ND yang berani menyampaikan aspirasi dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi tema perparlemen remaja tahun ini adalah tentang perundungan, Kak. Saya ingin menunjukkan bahwa isu bullying bukan hanya persoalan yang ada di kota-kota besar, tapi juga merupakan isu yang perlu kita perhatikan di daerah. Saya ingin mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat, sehingga setiap anak di ND bisa belajar dan juga berkembang tanpa takut direndahkan ataupun dikucilkan, seperti itu.
3: Oke, karena kita juga tentunya memiliki mimpi yang sama begitu ya, seperti anak-anak yang ada di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Terakhir, Diva, apa pesan kamu untuk teman-teman Pro2 yang ada di ND, Kupang, dan juga Atambua, agar mereka tuh tidak takut untuk bermimpi begitu ya, mereka mau berani untuk mencoba dan tentunya terus nih mengembangkan potensi diri yang mereka miliki?
4: Baik, Kak. Untuk teman-teman Pro2 di ND, Kupang, dan juga Atambua, jangan pernah untuk merasa bahwa mimpi kalian terlalu besar hanya karena kalian berasal dari daerah. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru, karena kita tidak pernah tahu kesempatan apa yang akan datang dari keberanian kita untuk mencoba. Teruskan kembangkan potensi, terus belajar, dan jangan takut gagal, karena terkadang proses mencoba dan gagal justru yang membuat kita menjadi lebih kuat. Dan saya percaya bahwa anak-anak muda dari NTT punya potensi yang sangat luar biasa. Dan tugas kita adalah berani untuk menunjukkannya. Bermimpilah setinggi-tinggi mungkin, lalu muncul dengan satu langkah kecil hari ini. Dan sebagai kalimat penutup, saya punya satu prinsip adalah hard work beats talent when talent doesn't work hard. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras.
3: Oke, okay. Dan tentunya jangan lupa untuk juga grateful begitu ya, untuk setiap proses yang sudah dilewati, Kak. Dan selalu berdoa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Luar biasa, Diva. Dan maybe ini juga yang paling terakhir ya, karena ND saat ini masih menghadapi gempa susulan ya. Sebagai anak muda ND, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang tentunya sedang berjuang bersama kita ya dalam situasi-situasi yang cukup sulit ini? Seperti yang kita tahu nih, Diva, bahwa ada beberapa wilayah di Kabupaten ND, di wilayah Tara begitu ya, banyak bangunan yang roboh, dan kemudian anak-anak mungkin tidak bisa menerima proses belajar yang baik ya, karena mereka harus di tenda pengungsian. Dan juga bagaimana kita juga yang ada di wilayah kota begitu, agar tetap semangat untuk menikmati, karena anak-anak ini kan sekolahnya semuanya dari rumah begitu. Seperti apa yang mau Diva sampaikan?
4: Untuk teman-teman di Kabupaten ND yang juga sedang menghadapi situasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak sendiri. Saya tahu situasi seperti ini tentu tidak mudah dan bisa membuat kita merasa khawatir. Tetapi saya berharap bahwa teman-teman tetap saling menguatkan, mengikuti arahan dari pihak yang berwenang, dan mengutamakan keselamatan. Dan sebagai anak muda ND, kita juga bisa menjadi bagian dari kekuatan itu dengan saling membantu dan memberikan dukungan pada satu sama lain. Semoga kondisi di ND segera membaik dan kita semua diberikan kekuatan untuk dapat melewati situasi ini.
3: Amin, amin ya. Tuhan menyertai Flores selalu, Diva ya. Baik. Terima kasih Diva, ini perbincangan yang sangat seru ya, walaupun kita dalam situasi yang belum sangat kondusif ini, tetapi kita masih mau berbagi begitu ya untuk teman-teman Pro 2 yang ada di ND Kupang dan juga Atambua. Dan tentu seperti yang Diva bicarakan tadi ya, bahwa dari ND di tengah situasi gempa susulan yang masih terjadi, kita belajar bahwa harapan dan juga semangat anak muda ini tidak boleh padam, teman Pro 2. Teruslah belajar, terus berkarya, dan jangan takut untuk menyampaikan aspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Sore Ceria berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama dari ND Kupang dan juga Atambua. Kami dari ND bersama saya Titin dan juga narasumber keren saya ada
4: Alexander Diva First Joe.
3: Oke, kami pamit teman Pro 2 dari Kota Rahimnya Pancasila. Doakan terus kami di Flores, teman Pro 2. Salam dari ND, tetap kuat dan saling menguatkan.
5: Sore Ceria berjaringan.
2: Nah, luar biasa ya effortnya, semangatnya teman-teman dari ND dan juga Kakak Alexandra, pesan-pesan yang sangat positif buat kita semuanya, dan kita juga turut prihatin. Semoga kondisi atau situasi ini segera bisa dilewati dan kembali pulih. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan obrolan terakhir dari Atambua. Jadi sore ini dari Atambua akan ada Ratna Asmawati bersama Excel Rinaldi Koremanu, seorang putra budaya Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Langsung aja kita dengarkan obrolan mereka.
6: Oke, selamat sore teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Sore Ceria Pro 2 Atambua. Dan sore ini kita bakal ngobrol sama putra budaya Nusa Tenggara Timur atau putra budaya NTT tahun 2026, Excel Rinaldi Koremanu ya, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, mahasiswa Ilmu Politik dari FISIP Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang pastinya. Oke, seperti apa sih perjalanan Excel dan juga apa nih yang bakal menjadi visi misinya menjadi putra budaya NTT tahun 2026 ini? Langsung aja ya kita ngobrol sama Excel yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Halo, selamat sore Excel, gimana kabarnya?
7: Selamat sore Kakak, puji Tuhan kabarnya baik dan sangat sehat.
6: Oke. Gimana nih rasanya terpilih jadi Putra Budaya NTT nih, Excel? Boleh tahu?
7: Rasanya excited tapi juga ada nervousnya karena ini kan baru pertama juga di dunia pageant, jadi lumayan merasa nervous juga sih.
6: Oke, jadi excited gitu ya, tertantang, yeah. Menantang, pasti dakdikduk nih ya. Ini setahun ke depan bakal buat apa gitu kan?
7: Iya. Yeah.
6: Baik, boleh tahu aktivitasnya kuliah aja?
7: Sekarang aktivitasnya lagi kuliah dan olahraga juga sih.
6: Oh, atlet kamu ya?
7: Tidak, bukan atlet juga, kayak untuk bentuk badan saja.
6: Oh, jadi kayak nge-gym gitu ya?
7: Iya, nge-gym, itu saja.
6: Oke deh, baik. Nah, kita pengen tahu Excel ya. Perjalanan Excel menjadi Putra Budaya NTT 2026 nih, boleh ceritain ya Excel ya?
7: Ya baik kakak, izin menjawab. Jadi perjalanan menjadi Putra Budaya NTT 2026 memang ini agak sedikit berbeda mungkin dari yang lain, karena kebetulan saya terpilih menjadi Putra Budaya Indonesia itu saya tidak diseleksi, hanya langsung terpilih dan dihubungi oleh regional directionnya dari PPBI NTT, sehingga saya juga lumayan kaget karena tiba-tiba saja terpilih gitu. Tapi ternyata memang saya sudah dipantau dari kegiatan-kegiatan saya di kampus dan juga di saya kan biasa posting di IG kan kakak, jadi mereka lumayan memperhatikan saya ternyata selama ini, sehingga saya terpilih menjadi Putra Budaya Indonesia NTT 2026.
6: Oke, kalau gitu mungkin Excel bisa ceritain sedikit tentang diri Excel gitu. Nah, kalau menjadi seorang pemenang pageant kayak gitu, apalagi seorang perwakilan Putra Budaya NTT nih ya kan, itu pasti punya keunikan tersendiri ya kan, karakter kayak gitu. Apa sih yang menonjol atau personal branding kamu itu apa sih yang membuat RD-nya itu tertarik sama kamu tuh, kira-kira apa sih?
7: Kalau untuk personal branding sekarang paling saya dikenal sebagai debater saja, karena memang saya menekuni dunia debat itu dari SMA, sehingga baru-baru tahun 2005 kami juga menjadi juara dua nasional debat ilmiah di Universitas Timor, dan juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan debat di tingkat prodi, tingkat fakultas, hingga antar kampus juga, baru-baru kami di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang juga. Jadi yang mungkin dilihat itu adalah public speakingnya bagus dan kepercayaan diri yang juga sangat, menurut saya juga sangat luar biasa, sehingga saya merasa itu yang mereka perhatikan, dan ya seperti itulah.
6: Oke, apalagi di bidang kepemimpinan, katanya kamu menonjol nih. Mungkin pernah memimpin organisasi atau gimana nih?
7: Sebenarnya belum pernah memimpin organisasi ya, tapi sering saja bergabung sebagai anggota. Kalau di SMA itu baru-baru saya, kan sekarang saya baru semester 2 kan kakak, jadi di SMA itu saya pernah bergabung di OSIS juga, tapi itu di koordinator bidang kewirausahaan. Terus masuk ke kuliah, saya terpilih menjadi ketua angkatan ilmu politik 2025, dan baru-baru juga saya join ke organisasi tingkat prodi, himpunan mahasiswa prodi ilmu politik, dan ada juga beberapa organisasi di Organda, tapi itu juga saya masih sebagai anggota. Saya rasa saya perlu belajar terlebih dahulu menjadi anggota yang memantau bagaimana organisasi itu berjalan, sehingga mungkin ke depan saya bisa menjadi atau bisa memimpin organisasi-organisasi besar nanti.
6: Amin ya, kita doain. Oke, berarti sekarang kamu lagi prepare gitu ya untuk ke ajang nasional ya, Excel ya?
7: Iya, iya.
6: Oke, nah ini kita pengen tahu nih, kira-kira kapan nih untuk pemilihan Putra Budaya Nasionalnya, terus sejauh ini persiapan Excel seperti apa?
7: Untuk ke ajang nasionalnya itu dia di bulan Oktober 2026 ini. Tapi terkait persiapannya sebenarnya untuk kelas public speaking, kelas catwalk dan lain-lain itu nanti awal Agustus itu ya ke Kupang dan nanti kami mengikuti kelas-kelas yang itu yang sudah disediakan oleh PPBI NTT. Dan sekarang sih saya sedang mempersiapkan mental, mempersiapkan karena bagi saya mental itu adalah yang paling pertama ketika bagaimana kita punya mental yang stabil, mental yang baik, mampu berbicara di depan umum, kita bisa menaklukkan suatu, bukan saja yang suatu kompetisi, tetapi bagaimana masyarakat melihat kita ketika kita mempunyai kepercayaan diri, bagaimana kita memiliki public speaking yang bagus. Karena public speaking yang bagus itu sendiri dimulai dari mental itu. Kalau misalnya mental tidak ada ya sama saja kita tidak bisa berdiri di depan umum dan berbicara di sana. Jadi sekarang ya saya sedang fokus untuk itu saja sih, public speaking dan mental untuk persiapan pribadinya. Tapi nanti untuk persiapan bersama dengan PPBI NTT itu ya nanti bulan pertengahan lah, bulan Agustus.
6: Oke, jadi kamu menunggu aja gitu ya, kapan jadwal bimbingan dari organisasi itu ya, PPBI NTT ya.
7: Iya.
6: Ini berarti kamu jalan-jalan bisa sekalian prepare ya kan, jelajah budaya kali gitu ya.
7: Saya kebetulan jalan-jalan pengennya ke situs-situs budaya yang ada di Sumba. Saya juga sudah melihat bagaimana budaya Sumba itu ada tempat-tempat tempat-tempat untuk membuat ritual itu juga saya sudah jelajahi dan saya lihat bagaimana NTT memiliki banyak sekali keberagaman budaya di sana.
6: Keren sih. Oke, nah kita pengen tahu juga di posisi excellent sekarang ya, digelar sebagai putra budaya NTT 2026. Sebelumnya pernah nggak sih Excel itu mengalami momen kegagalan gitu dalam mencapai atau memperjuangkan sesuatu gitu? Dan apa yang dijadikan pelajaran berharga dari hal itu?
7: Saya rasa kita semua yang sekarang berdiri, kita semua manusia yang ada di sini pernah, tentu pernah mengalami yang namanya kegagalan, baik itu kegagalan kecil ataupun kegagalan besar. Tapi saya pernah merasa bahwa penampilan saya sudah maksimal, tapi ternyata masih banyak juga masukan dari para juri dalam kompetisi-kompetisi atau dari para mentor-mentor. Awalnya saya kecewa, tapi saya belajar bahwa kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk versi terbaik dari diri kita. Sejak saat itulah saya lebih terbuka terhadap evaluasi dan terus belajar. Jadi benar-benar menjadikan bahwa sebuah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Sehingga hari ini kita gagal tetapi kita belajar. Jadi itu yang menjadi pegangan saya. Kalau untuk kegagalan sering sekali, tapi kita tidak bisa stuck di kegagalan itu gitu.
6: Berarti kamu nih orangnya juga apa ya, suka mendengar masukan juga gitu ya.
7: Tentu itu. Karena kita kan tidak bisa melihat diri sendiri. Kita itu dilihat oleh orang lain dan diperbaiki itu dari masukan yang membangun tentunya. Kalau ada masukan atau kritikan yang memang tidak perlu didengar, kita tidak perlu mendengar itu.
6: Oke. Dan sekarang kamu ada di posisi sebagai putra budaya NTT loh. Di tahun 2026 ini bukan cuma soal apa ya, image kamu aja, penampilan kamu. Pasti kamu udah punya ya visi misi yang bakal kamu bawa atau kamu wujudkan untuk NTT ini ya selama setahun ini. Kira-kira apa sih, boleh tahu?
7: Untuk visinya, saya ingin menjadikan budaya sebagai kekuatan yang relevan bagi generasi muda tentunya. Karena sekarang kan kalau kita lihat generasi muda sudah mulai melupakan budaya dan lebih terkontaminasi dengan budaya-budaya luar, sehingga itu menjadi salah satu itu menjadi visi saya untuk nanti ke ajang nasional. Nah, untuk misinya itu saya mengajak anak muda agar tidak hanya bangga memakai pakaian adat pada acara seremonial, tapi juga memahami nilai, sejarah, filosofi, budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ada salah satu yang sangat menarik menurut saya yang perlu diterapkan juga sebagai, ini adalah advokasi saya, bagaimana melihat budaya keadaan sekarang bahwa banyak sekali orang yang tidak ingin mengakui kesalahannya. Nah, dari padahal sebenarnya jika kita belajar dari budaya, kami di Saburaiswa itu ada yang namanya budaya hengerdo atau cium hidung. Nah, cium hidung ini adalah proses mengakui kesalahan, proses menjadi simbol keakraban dan kedukaan, sukacita, semua kami dengan hengerdo itu. Jadi saya rasa ini sebagai suatu simbol solusi inklusif bagi kita juga di Indonesia, yang perlu kita terapkan di Indonesia, bahwa kita harus mengakui apa yang salah di budaya hengerdo di Saburaiswa itu sebagai simbol solusi inklusif tentang bagaimana kita mengakui kesalahan dan bertanggung jawab terhadap keadaan-keadaan sosial gitu.
6: Oke, oh, jadi ini yang ingin kamu angkat gitu ya, salah satunya. Iya,
7: salah satunya.
6: Tapi sejauh ini udah ada belum sih langkah konkret yang kamu udah lakukan ya untuk kontribusi kamu ya kan sebagai putra budaya dalam menjalankan visi misi kamu ini?
7: Kalau untuk secara langsung sih, secara luring itu belum. Tapi saya sering memberikan advokasi terkait dengan budaya, terkait dengan situs-situs adat itu di media sosial saya. Ada di Facebook dan di Instagram saya biasa membagikan budaya-budaya untuk menyadarkan bahwa generasi muda perlu memperhatikan budaya, sehingga budaya ini perlu dilestarikan sekalipun kita tidak hidup lagi di zaman-zaman dahulu, tapi budaya itu ada sebagai bagian atau identitas diri kita gitu.
6: Oke. Ya kan sekarang udah canggih ya, era digital gitu. Jadi kayaknya gak harus secara luring juga kita bisa apa ya, melakukan sesuatu untuk itu tadi seperti yang Excel lakukan ya kan. Nah, udah sejauh ini Excel, kalau misalnya kamu bisa kembali ke masa lalu ya sebelum jadi putra budaya, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri gitu? Saran apa sih untuk diri kamu sendiri?
7: Kalau kembali ke masa lalu, saya rasa mungkin pesan untuk diri sendiri itu ya, jangan terlalu takut dengan penilaian orang lain. Percaya pada proses diri sendiri, karena keberanian untuk memulai akan membuka banyak kesempatan yang bahkan belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena jujur saja, menjadi putra budaya NTT 2026 ini saya tidak pernah terbayang saya akan terpilih, saya akan dipilih oleh mereka. Tapi tiba-tiba kesempatan itu ada saja begitu. Jadi saya ada rasa untuk jangan dulu begitu, karena mungkin saya merasa kemampuan saya belum maksimal untuk menjadi putra budaya, apalagi nanti akan ke ajang nasional juga. Tapi saya mencoba untuk memulai, bahwa karena saya tahu sesuatu itu tidak akan berjalan ketika kita tidak memilih untuk memulai.
6: Wow, asik ya, sesuatu tidak akan berjalan kalau kita tidak memilih untuk memulai. Itu kata-kata Excel hari ini ya.
7: Iya, kata-kata hari ini.
6: Kamu buat saya tidak bisa berword-word karena kamu Excel nih. Bukan word ya.
7: Bukan word, Excel.
6: Oke, baik. Excel, yang terakhir mungkin apa sih pesan inspiratif Excel buat teman-teman yang lain yang lagi mendengarkan kita, yang mungkin mereka punya keinginan menjadi seperti Excel juga, menjadi seorang putra budaya, atau menjadi apa yang ingin mereka gapai gitu, tapi mereka masih ragu. Apa sih pesan untuk mereka? Silakan Excel.
7: Pesan saya untuk kita semua di sore hari ini yang sekarang masih merasa ragu terhadap diri sendiri, jangan menunggu merasa sempurna untuk memulai. Tidak ada peserta, tidak ada orang yang datang dengan kemampuan yang sudah lengkap. Semua bertumbuh melalui proses. jika kamu memiliki mimpi untuk membawa perubahan, maka mulailah sekarang. Kompetisi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang berani melangkah, belajar, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, prestasi terbaik bukanlah mahkota yang kita kenakan, melainkan dampak yang kita tinggalkan bagi masyarakat.
6: Oke, itu aja, Iksan.
7: Ya, itu saja sih, karena pesan saya ya, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Itu kunci dari semua yang hari ini kita berdiri di titik ini gitu.
6: Oke. Keren sih kata-katanya, semoga memotivasi, menginspirasi teman-teman yang mendengarkan kita. Oke deh Excel, kayaknya itu saja obrolan kita sore hari ini ya. Semoga memantik semangat juga buat teman-teman yang mendengarkan ya, biar bisa menjadi Excel-Excel yang lain gitu. Ya, kayaknya kita harus pamit ya Excel, sekali lagi terima kasih.
5: Sore ceria berjaringan. Terbaik kamu, baik kamu.
2: Oke, kita sudah dengarkan semua ya, ada tiga narasumber kita dari Kupang, ND, dan Atambua. Masing-masing selalu punya pesan positif yang baik buat kita semuanya, dan semoga yang sudah disampaikan tidak hanya sekedar jadi sebuah ungkapan apa ya, pembahasan belaka, tapi juga bisa bermakna buat kita semua yang mendengarkan. Saya Ari juga mengucapkan terima kasih nih teman-teman dari Kupang, ada kakak Angel, juga di ND ada kakak Titin Jen. Salam juga buat kakak Femi ya, Femi dan teman-teman semua yang ada di ND dan juga di Kupang. Saya Ari mewakili teman-teman juga dari Atambua. Kita jumpa lagi di Sore Ceria Berjaringan Kamis depan. Untuk itu sekali lagi selamat sore dan bye bye.
5: Terima kasih baru saja kamu dengarkan Sore Ceria Berjaringan. Program ini disiarkan di Pro 2 RRI Atambua, Kupang, dan ND. Dengarkan terus program ini yang serentak disiarkan setiap hari Kamis jam 4 sore.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Terus berkembang.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Sore ceria di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih di sore ceria. Kita tadi sudah ikuti bersama ya siaran berjaringan Sekoril 6 Nusantara dari Kupang yang di Danau Tambua. Sekarang kita balik lagi nih. Saya bakal hadirkan ada banyak kali kiat-kiat menarik yang ingin kami hadirkan buat semua. Dan ada juga info-info terupdate yang kayaknya perlu untuk kita update juga bersama ya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 RRI. Selain informasi dan juga inspirasi sore ini bareng Pro 2, kamu juga akan kami hadiahkan lagu-lagu ya, bagi bingkisan, bukan ulang tahun tapi bingkisan buat melepas penat ya, melepas kesibukan yang udah selesai kerja dan sekarang udah saatnya untuk pulang ke rumah. Nikmati suasana sore yang sejuk ini dengan hadiah lagu-lagu langsung dari Pro 2 RRI. Tak lupa juga buat teman-teman yang lagi sementara menjalani aktivitasnya, lagi di perjalanan, lagi kerja, atau lagi ngapa-ngapain, terserah, yang penting bisa menikmati persembahan kami. Ini dia, kita dengarkan dulu dari Pamungkas dengan Closure.
2: Feel small again, same old story.

0: Wih, enak nih. Ambil banyak memang, biar kenyang.
1: Adi, makan pun banyak, Gunung Mutis juga kalah.
0: Ih, kenapa? Kan sebuka puasa, toh.
1: Tahu tidak, makan terlalu kenyang akan merusak watak seseorang atau yang disebut muzin lil mizaj, menghilangkan kecerdasan, menjadikan hati semakin keras, menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah.
0: Oh, begitu kok.
1: Oh, Suma.
0: Nah, ini lanjut makan biar pemakanan, Su.
1: Ih, biar sah. Lepas sisa tuh, Ma.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Thank you.

Oke, teman berdua masih dengan saya Ari Leon dan kita bakal sama-sama nih lewati suasana sore ini dengan informasi atau inspirasi sore. Nah, kamu mungkin sekarang lagi ada yang udah sampai rumah, ada yang udah bebas dari tugas dan lain sebagainya, tapi ternyata ada juga nih yang masih saja harus terus bekerja sampai pekerjaannya tuntas, jadi belum bisa pulang ya. Ada beberapa cara terbaik buat menikmati pekerjaannya, terutama di saat sore seperti ini. Nampaknya Atambua lagi dingin banget. Udaranya sudah mulai dingin saat hari sudah menjelang petang. Dan ada juga yang terpaksa nih ya, tidak bisa secepat mungkin atau segera mungkin pulang karena harus menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, biar kamu bisa bekerja dengan tetap menjaga tubuh tetap hangat dan terhidrasi di dalam atau dimanapun, kamu masih bisa tetap terjaga tanpa merasa kedinginan gitu. Suhu dingin dari AC atau cuaca biasanya juga bisa meningkatkan produktivitas kalau misalkan disiasati dengan kenyamanan yang tepat. Kalau di saat cuaca seperti ini, jangan lupa untuk selalu membawa pakaian hangat ya. Dimanapun kamu tetap aja membawa pakaian hangat, supaya sekali kalau pas lagi dingin dipakai pakaian hangatnya, jaket, sweater dan lain sebagainya. Atau kalau kamu yang sudah terbiasa bisa memakai pakaian yang berlapis, kamu bisa tuh pakai kaos dari dalam, terus kemeja atau pakaian seragamnya dari luar. Nah itu kamu bisa lapisi dengan outer hangat misalkan. Dan sekarang itu di saat orang mau dikerja kan pakai sepatu, jadi sebenarnya ini juga sangat membantu sih. Kaki yang hangat itu menjaga atau membantu menjaga suhu seluruh tubuh juga tetap stabil. Tapi kalau kaki kita telanjang dan langsung ke lantai atau ke media yang lebih dingin, ini akan membuat tubuh kita dengan sangat cepat ya reaksi dinginnya merasuk ke tubuh kita. Makanya disarankan pakai sendal yang hangat, tapi pakai sepatu lebih hangat karena kaki atau telapak kaki kita bisa terbungkus, tertutup dari udara dingin. Dan lebih tepat lagi kalau kamu sukanya minuman hangat seperti kopi atau teh hangat gitu kan. Nah ini bisa tuh jadi bekal buat kamu kalau tidak bisa langsung membuat minuman siap saji. Kamu bisa siapkan termos kecil misalkan, jaga supaya persediaan kopi, teh atau coklat panasnya tetap hangat di meja kerja kamu. Dan kalau misalkan mau makan di saat hawa lagi dingin seperti ini, jangan salah pilih makanan ya. Pilih makan yang berkuah, karena biasanya makanan atau sayuran berkuah seperti sup atau soto itu bisa mengembalikan energi tubuh. Jadi kita dengan terhidrasi yang cukup sebenarnya membuat tubuh kita juga lebih tahan terhadap berbagai reaksi di luar seperti dingin atau panas gitu. Dan jangan terlalu lama juga ya di meja kerjanya. Sesekali keluar ruangan sejenak, luangkan waktu beberapa menit saat ada waktu luang atau istirahat untuk bisa menghirup udara di luar ruang kerja kamu. Oke? Mana bermanfaat kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi tips yang baik buat kita untuk menikmati suasana sore ini. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: kayak zaman sekarang gitu ya. Dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa itu mental yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Pendengar, ternyata nilai dari seseorang terletak pada ucapan yang ia peroleh dan sikapnya dalam menyikapi suatu hal. Ada yang asli, ada pun yang manipulasi. Tapi ingat, engkau tak bisa samakan dirinya di hari ini, kemarin, dan esok. Sebab kembali ke kondisi yang terjadi, hakikatnya manusia itu belajar. Wajar saja jika setiap hari ia berubah, berubah menjadi lebih baik setelah melakukan kesalahan. Banyak sekali manusia yang belajar, tapi hanya sedikit manusia yang ingin memperbaiki kesalahan. Bahwa semua manusia itu bisa berubah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tak semua manusia mau berubah.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, baik teman pro 2, nah dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Ari. Saya bakal temanin kamu ya sore ini sebagai pengganti kopi mungkin. Buat yang lagi di perjalanan, baru pulang kerja, lagi nongkrong atau mungkin lagi rebahan sambil mikirin besok mau kemana ya. Nah, saya pengen ajak kamu, kayaknya ini topiknya cocok banget buat kamu. Kita mau ngobrol soal wisata di NTT, gimana, mau gak? Jadi kita tahu NTT itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa, pantai, laut, bukit, kemudian budaya, sampai pemandangan alam yang bikin orang dari luar daerah itu rela datang jauh-jauh. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik buat kita bahas hari ini. Kalau biaya untuk menikmati sebuah destinasi terasa mahal, tapi fasilitas atau tempat wisatanya justru mulai rusak, kira-kira wisatawan harus bagaimana ya? Nah ini nih. Jadi ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa ya, tidak. Tapi soal pengalaman wisata dan bagaimana sih sebuah destinasi itu bisa tetap menarik kalau dirawat dengan baik. Nah, satu poin penting, wisata NTT itu memang punya daya tarik luar biasa. Jadi teman pro 2, kalau bicara soal wisata NTT, sebenarnya kita punya modal yang luar biasa. Alamnya punya karakter sendiri, ya kan? Dan banyak tempat yang bahkan ketika fotonya baru dilihat saja, baru dilihat gambarnya saja itu sudah membuat orang penasaran. Makanya tidak heran kalau banyak wisatawan yang dari luar NTT itu tertarik buat datang ke sini. Tapi daya tarik alam saja tentu belum cukup ya kan. Tentu biayanya ini juga jadi pertimbangan. Ketika seseorang pergi berwisata nih, yang dibayar bukan cuma tiket masuknya aja, ada transportasi, ada penginapan, kemudian makanan, parkir, pemandu kalau diperlukan, sampai-sampai biaya perjalanan menuju lokasi juga pasti harus keluar gitu. Kalau semuanya dijumlahkan sih biaya liburan tuh bisa cukup besar. Dan karena itu wisatawan harus pandai-pandai nih, bijak mengelola keuangannya atau budget buat wisatanya. Wisatawan pasti berharap mendapatkan pengalaman yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Masalahnya nih, ketika fasilitas sudah mulai rusak. Nah disinilah, ini yang jadi menarik. Bayangkan wisatawan sudah menempuh perjalanan yang jauh, ya kan, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tapi pas sampai di lokasi, aduh, fasilitas di sana seperti toilet ya kan, tempat duduk, jalan menuju

kamu biar kita tahu bareng-bareng dan kita coba pecahkan persoalan yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagi. Ada Teddy Swims mau hadir bersama Givion dengan Are You Even Real?

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, okay, teman produksi masih di program Sore Ceria sore ini bareng saya Ari Leon. Nah, tentang wisata ya, jangan sampai potensi besar kalah dengan pengelolaan. Jadi NTT itu punya banyak destinasi yang secara alam sebenarnya sudah cukup kuat. Sekarang adalah bagaimana potensi ini bisa dikelola secara berkelanjutan ya. Karena wisatawan yang datang hari ini bisa menjadi orang yang akan merekomendasikan tempat ini atau wisata kita kepada teman dan keluarganya. Tapi sebaliknya pengalaman yang buruk juga bahaya, ya kan? Bisa membuat orang berpikir ulang untuk datang kembali. Gitu. Jadi kalau menemukan fasilitas yang rusak atau pelayanan yang kurang baik, wisatawan biasanya ada yang ingin memberikan sumbangan berupa ide begitu. Jadi wisatawan bisa menyampaikan secara baik lewat kanal pengelola atau pihak terkait, bukan sekadar mengeluh di media sosial ya. Kalau kritik disampaikan dengan jelas berdasarkan kondisi yang memang terjadi, justru ini harusnya menjadi masukan yang penting untuk diperbaiki atau untuk perbaikan ya, karena tujuan akhirnya itu bukan menjatuhkan destinasi sebenarnya. Tujuannya itu supaya destinasi ini menjadi lebih baik gitu. Biasanya kalau masukan itu bukan menghina, tapi harusnya kita tanggapi dengan baik supaya kita bisa memperbaiki yang menurut orang masih kurang. Jadi membangun tempat wisata itu penting sekali. Penting sekali, tapi setelah dibangun sebenarnya pekerjaannya belum selesai. Pekerjaan akan terus berlanjut dan tidak akan selesai kalau kita juga mau destinasi kita itu juga tetap bagus. Tantangannya adalah bagaimana menjaga tempat ini tetap nyaman dalam jangka panjang. Jangan sampai sebuah destinasi terlihat bagus ya, terlihat bagus sekali ketika baru selesai dibangun, itu kan masih bagus tuh, masih fresh, masih segar dan semuanya masih serba baru. Tetapi beberapa tahun kemudian kadang-kadang kondisinya kan mulai terlihat agak buruk karena tidak terawat. Jadi karena wisata bukan cuma tentang membangun sesuatu, wisata juga tentang merawat sesuatu. Tujuh kan? Oke, informasi ini mudah-mudahan bisa dijadikan referensi ya untuk membangun destinasi wisata kita. Dan masih banyak lagi info-info menarik lainnya tentang wisata yang akan terus kami hadirkan buat kamu sampai di jam 7 malam. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Atambua, teman terbaik kamu.

what you said.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
1: Loh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, baiklah teman Pro 2, masih di Sore Ceria dan pastinya kita masih ngebahas tentang wisata. Oke, jadi beberapa solusi tadi sudah saya hadirkan buat kamu. Dan fasilitas rusak bukan tanggung jawab pengelola ya. Nah, teman Pro 2, jadi kita juga harus melihat dari sisi ini. Kalau misalkan kita pergi ke destinasi wisata dan kita melihat fasilitas wisatanya rusak, memang pengelola punya tanggung jawab untuk melakukan perawatan, tapi wisatawan juga punya tanggung jawab. Kita yang memakai, kita yang memanfaatkannya. Jangan membuang sampah sembarangan. Satu cara sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan merusak fasilitas yang ada. Kalau dirusak pasti akan rusak. Apalagi kalau usianya juga udah mulai tua gitu kan. Jangan mencoret-coret, jangan membawa pulang sesuatu yang memang bukan untuk dibawa pulang. Karena fasilitas yang sudah diperbaiki pun akan kembali rusak kalau tidak dijaga bersama-sama gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi solusi terakhir yang baik untuk kita jalankan bersama. Karena biasanya wisatawan bukan cuma mencari foto dan tempat yang mahal atau destinasi yang mahal belum tentu masalah, asalkan jelas. Jadi orang tetap akan mengeluarkan uang berapapun itu, yang penting sesuai dan benar-benar jelas seperti ekspektasi mereka. Oke, kita bakal akhiri untuk kebersamaan kita hari ini. Saya Ari mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita akan kembali berjumpa besok sore. Selamat menikmati suasana malam bersama Pro 2 RRI hingga di penghujung nanti di jam 12 malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.

0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Aki 99,82 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita jumpa di Jaga Malam Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam karena malam hari ini kita punya topik spesial ya. Di sesi pendidikan ya malam hari ini, kita akan ngobrol bareng sama seorang putri kampus nih dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng ya. Oke, kita akan ngobrol sama Regina Suyanti J. Madu, putri terbaik 1 Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, dan topik kita adalah menelusuri jejak langkah sang putri kampus. Karena itu sudah terhubung bersama kita ya di ujung telepon Regina Suyanti, yang biasa disapa Regi ya. Kita coba sapa lebih dulu nih teman Pro 2. Halo, selamat malam Regi.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 Tambua.
0: Oke, ini benar ya panggilannya Regi ya?
1: Iya kak, benar sekali.
0: Oke, gimana kabar hari ini Regi?
1: Puji Tuhan baik kakak.
0: Luar biasa nih. Ini sudah berapa lama nih menyandang gelar putri kampus ini nih?
1: Baru 2 bulan sih kak, karena waktu bulan Mei kan kami dilantik.
0: Oke. Kita boleh tahu dong perjalanan Regi sampai akhirnya menjadi putri kampus seperti saat ini ya?
1: Iya kak.
0: Oke boleh. Tapi sebelumnya boleh tahu Regina ini udah mahasiswa berapa semester di jurusan apa gitu, mungkin boleh diceritain?
1: Oh iya, saya sekarang mau masuk semester 5 ya kak, dan saya jurusan sosial ekonomi pertanian.
0: Oke, semester 5 ya?
1: Ya kak.
0: Oke, baik. Nah kalau ngomongin soal putri kampus nih, ini ajang yang setiap tahun kah rutin diadakan di kampus kamu nih Regi, boleh tahu?
1: Oh iya kak, sebetulnya ini dimulai pada tahun 2025 kemarin ya kak. Betul. Baru 2 tahun sih, kami angkatan yang kedua.
0: Oke, baru angkatan kedua ini. Oke, kita boleh langsung tanya ya. Tentang perjalanan atau jejak langkahnya Regi nih sebagai putri kampus 2026 ya berarti?
1: Iya kak.
0: Jadi sebenarnya apa nih yang jadi motivasi kamu atau titik balik kamu yang akhirnya memilih untuk wah ikutan ah pemilihan putri kampus gitu? Emang kamu sendiri yang pilih atau mungkin kamu ditunjuk gitu? Gimana sih ceritanya? Silakan.
1: Baik, saya menyadari bahwa menjadi putri kampus bukan hanya tentang penampilan ya kak, tapi dimana tentang kemampuan untuk menjadi teladan serta membawa dampak positif bagi lingkungan kampus. Nah, motivasi utama saya adalah mendaftar dalam ajang pemilihan putra-putri kampus ini. Keinginan untuk mengembangkan diri saya dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi lingkungan kampus dan masyarakat juga. Dan titik baliknya adalah di mana ketika saya melihat bahwa potensi yang saya miliki dapat digunakan untuk menginspirasi mahasiswa lain agar lebih percaya diri dan aktif berkontribusi.
0: Wah, luar biasa. Jadi kemauan sendiri nih ya, Regi ya?
1: Iya, kak. Kemauan sendiri.
0: Oh, asik. Ini kayak apa ya, jadi motivasi gitu buat teman-teman gitu ya.
1: Ya kak.
0: Wah keren sih motivasinya Regi gitu. Nah terus mengikuti putri kampus ini pasti ada tahapan-tahapannya gitu. Itu emang panjang ya gitu proses pemilihannya gitu ya Regi?
1: Iya kak, panjang. Selama 1 bulan lebih kami.
0: Oh, 1 bulan lebih. Jadi ya, gimana persiapannya Regi sendiri melangkah ke panggung putri kampus ini tuh persiapannya seperti apa? Dari segi mental atau dari segi pengembangan skill gitu, butuh waktu berapa lama mungkin untuk persiapan dan juga apa yang disiapin gitu?
1: Sebelum melangkah ke panggung menjadi the winner putri terbaik 1, saya, persiapan yang paling menantang bagi saya adalah yang dimana membangun kepercayaan diri ya kak, dan kemampuan public speaking. yang dimana saya harus belajar mengendalikan rasa gugup, dan yang dimana dapat menyampaikan pendapat dengan jelas agar agar mudah dimengerti oleh para dewan juri. Selain itu juga, saya berusaha mengembangkan wawasan, etika komunikasi, serta kemampuan berpikir kritis agar dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Itu saja sih, Kak.
0: Kalau untuk kayak skill kayak gitu, kamu sebelumnya udah pernah pelajari atau baru di pemilihan ini, seleksi putri kampus ini baru kamu pelajari nih, Regi?
1: Ya, Kak. Sejak saya masuk putri kampus ini baru dipelajari. Karena saya merasa bahwa butuh kepercayaan diri sih, Kak, untuk berbicara depan orang banyak begitu.
0: Oke, ada nggak sih yang jadi mentor kamu gitu dalam persiapan ini?
1: Ada, Kak.
0: Siapa aja tuh, boleh tahu?
1: Gimana ya? Jadi mentor saya dalam persiapan ini dimana ada senior-senior ya, Kak. Dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan arahan serta dukungan kepada saya. Gitu saja sih, Kak.
0: Banyak berarti ya senior ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, berarti banyak senior yang jadi mentor kamu ya.
1: Iya, Kak, banyak sekali.
0: Jadi wah keren nih, artinya kamu itu apa ya, membuka diri ya untuk bertanya kepada siapapun gitu ya.
1: Iya.
0: Belajar dari siapapun gitu. Ih, keren sih. Dan kalau menghadapi proses seleksi seperti itu, pasti setiap peserta atau kandidat itu punya keunikannya masing-masing gitu. Kalau dari Regi sendiri, apa sih yang kamu temukan dalam diri kamu, terus apa yang menonjol mungkin yang berbeda dari kamu yang menjadi personal branding gitu kan buat kamu itu apa kira-kira?
1: Kalau dari diri saya sendiri, Kak, yang dimana saya menunjukkan sikap yang ramah, sopan dan bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya menemukan personal brandingnya yang dimana itu melalui refleksi terhadap nilai dan minat yang saya miliki. Saya juga berusaha tampil apa adanya dan percaya diri dengan kelebihan yang saya miliki.
0: Kalau Regi sendiri tuh di kampus passionnya kemana sih? Kira-kira bidang apa gitu?
1: Kalau saya sendiri sih, Kak, di bidang apa ya? Komunikasi aja sih, Kak.
0: Suka public speaking gitu ya?
1: Public speaking, iya.
0: Baik. Nah, terus waktu kamu ikutin ajang pemilihan putri kampus ini, pasti sebulan itu menguras waktu, tenaga, pikiran juga ya.
1: Iya, Kak.
0: Itu gimana kamu memanage waktu kamu, membagi waktu antara kewajiban di kampus, kewajiban akademik, dan juga waktu untuk apa ya, ikutan seleksi ya sebagai finalis putri kampus. Gimana nih caranya, Regi?
1: Kalau saya sendiri, yang dimana akademik tetap menjadi tanggung jawab utama saya ya, Kak, sebagai mahasiswa. Sehingga saya memastikan tugas kuliah dan kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik. Tapi di sisi lain, kegiatan sebagai finalis putri kampus saya jalani dengan manajemen waktu yang disiplin, seperti yang dimana saya menentukan waktu khusus untuk latihan, persiapan acara, dan pengembangan diri. Di mana dengan menyiapkan waktu ini dan memanage waktu ini, Kak, saya dapat menjaga keseimbangan antara akademik dan non-akademik.
0: Keren. Nah, kita boleh tahu sedikit nggak sih dari sebulan ini ya, proses seleksi itu, seleksi apa saja yang Regi lalui gitu? Terus di bagian mana sih seleksi yang menjadi menurut Regi ini paling berat, terus ini paling Regi anggap mudah, itu seleksi apa aja gitu? Oke, silakan diceritain deh.
1: Kalau dalam sebulan tuh, kami tuh, Kak, yang pertama kami ada banyak orang ya dari setiap prodi. Kami membuat video, yang dimana video itu ada pertanyaan mengapa kita menjadi dan mengikuti ajang putra-putri kampus ini. Dan di situ ada seleksi. Puji Tuhan, saya masuk. Terus ada seleksi yang kedua, ada seleksi wawancara. Nah, di situ bagi saya itu seleksi yang paling-paling susah ya, Kak. Karena saya berhadapan dengan orang-orang hebat begitu. Takut salah jawab juga. Terus setelah sesi wawancara, kami ada kegiatan public speaking juga. Dan yang ketiga, Dan yang keempat itu ada kegiatan apa ya? Kami membuat dance-dance begitu, Kak. Dan sampailah kami dan sebetulnya kami itu waktu itu ada 20-an ya, Kak. 20-an orang. Kami dan setelah diseleksi, kami menjadi yang termasuk finalis itu ada 15 orang. Waktu kemarin bulan Mei itu kan puncaknya, Kak. Kami finalis. Saya ingat ya waktu kami hari Sabtu itu malam banget, Kak, sampai jam 10 kami kegiatannya. Jadi mana di situ kami memaparkan visi misi bakat juga begitu. Terus puncaknya puji Tuhan ya, Kak. Ternyata saya dipilih menjadi putri terbaik satu di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Rute.
0: Wah, keren. Jadi kalau untuk unjuk bakat sendiri, bakat apa yang ditampilkan Regi saat itu?
1: Pada saat itu saya membawa pidato ya, Kak. Sebetulnya ya bakat yang saya miliki yaitu nyanyi. Tapi saya padahal dari 15 finalis itu ada ya yang nyanyi. Tapi saya merasa bahwa mungkin saya harus tampil beda begitu. Akhirnya saya membawa pidato.
0: Oh, ternyata bisa nyanyi juga nih. Kita boleh coba satu baik. Belum siap ya?
1: Belum siap.
0: Okay, baik. Jadi so far berarti yang paling apa ya? Seleksi yang paling menantang tadi di bagian mana tadi?
1: Di wawancara.
0: Wawancara itu ya.
1: Di wawancara itu.
0: Okay, apa sih tadi yang ditanyain?
1: Di situ ya, Kak, banyak sekali yang ditanyain bagaimana program kedepannya jika dipilih menjadi putri kampus, terus mengapa kalian mengikuti ajang putri-putri kampus ini, gitu.
0: Okay, baik, ditanya kayak visi misi gitu ya kan. Jadi apa nih yang jadi visi misi kamu gitu, Regi?
1: Kalau visi saya kemarin, Kak, yang dimana menjadi mahasiswa yang aktif, peduli, berkarakter, dan inovatif dalam membangun generasi muda yang kreatif dan inspiratif dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Sedangkan misinya di sini, saya membawa empat pilar utama ya, Kak. Yang pertama, menumbuhkan sikap yang peduli, bertanggung jawab dalam kehidupan kampus dan lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan kreatif mahasiswa melalui kegiatan berorganisasi. Dan yang ketiga, mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan aktif dengan menjalani kerjasama. Dan yang keempat, mendorong mahasiswa agar mampu menjadi generasi muda yang mandiri serta mampu memberikan hal-hal positif untuk masyarakat.
0: Baik. Nah, akhirnya terpilih nih ya, Regi. Seneng gak jadi terbaik satu gitu?
1: Senang banget, Kak.
0: Senang ya. Sesuai harapan kamu, Kak, atau sebelumnya tidak berharap, tidak membayangkan gitu?
1: Kalau sejujurnya, Kak, tidak berharap ya menjadi putri terbaik satu. Tapi di sisi lain, Tuhan menyatakan bahwa kamu pantas jadi putri terbaik satu begitu.
0: Okay. Jadi mau tidak mau harus dijalani, diterima ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi sekarang nih udah 2 bulan menjabat, apa yang udah kamu lakuin nih, Regi? Apa ya langkah konkret, aksi nyata kamu gitu ya untuk mahasiswa ataupun lingkungan kampus?
1: Langkah konkretnya saya ikut serta dalam kegiatan sosial ya, Kak. Ini mana adanya program kebersihan kampus serta kegiatan yang dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri seperti seminar motivasi dan pelatihan public speaking. Itu aja sih, Kak. Kalau dalam 2 bulan sekarang, Kak, kami yang putra-putri terbaik 1, 2, 3 dan 15 finalis ya. Kami belum menjalankan program kami karena kami waktu itu dilantikan bulan 5. Terus bulan 6 kami semua sepakat hanya fokus untuk ujian ya, Kak. Itu kemarin. Terus setelah itu kan kami mau libur. Terus kami sekarang kami ingin mencari-cari apa ya, Kak? Kan kebetulan ada yang sakit begitu, kami cari untuk penggalangan dana begitu, Kak. Iya, sebetulnya program kami akan dijalankan pada bulan September, Kak, begitu.
0: Jadi ini apa ya, melihat situasi dan kondisi apa yang lebih dibutuhkan, apa yang lebih darurat saat ini gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Aksi sosial mungkin penggalangan dana saat ini ya.
1: Iya, penggalangan dana.
0: Baik. Nah, kalau misalnya kamu kembali nih ke masa awal sebelum mendaftar sebagai putri kampus, apa nih yang akan kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri gitu, saran apa gitu, mungkin hal apa gitu yang perlu kamu perbaiki sebelum mengikuti ajang ini gitu.
1: Kalau jika saya bisa kembali ke masa sebelum mendaftar, saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri ya Kak, untuk lebih percaya pada kemampuan yang dimiliki dan tidak terlalu takut terhadap penilaian orang lain. Saya juga akan menyarankan diri saya untuk lebih banyak berlatih public speaking dan memperluas wawasan sejak awal agar dapat tampil lebih siap dan percaya diri dalam setiap tahapan seleksi. Dan saya juga menyarankan kepada diri saya untuk lebih percaya diri lagi Kak, dan tidak takut mencoba hal baru. Karena kesempatan ini adalah tempat untuk belajar dan berkembang.
0: Oke, jadi berarti sebelumnya kamu mendaftar ini masih belum sepenuhnya percaya diri juga ya, masih ada takut-takut juga ya.
1: Ya Kak, betul sekali. Karena saya merasa takut itu karena saya berhadapan dengan orang-orang yang hebat juga ya Kak, begitu.
0: Oke, ya ini pelajaran yang kamu ambil ya dari ajang pemilihan putri kampus. Ini kalau boleh tahu, kalau ajang apa ya, ini bisa dibilang pageant juga seperti itu, kamu sudah pernah ikutin belum nih sebelumnya? Mungkin kayak apa ya, duta-duta apa gitu, udah pernah ikutin belum?
1: Belum Kak, ini baru pertama kali.
0: Oh, pertama kali di kampus ya.
1: Iya.
0: Semoga ini jadi apa ya, batu loncatan ke depan, bisa jadi mengikuti event yang lebih besar lagi di luar sana ya.
1: Ya Kak, amin.
0: Oke. Dan mungkin yang terakhir nih, kita pengen tanya sama Regi, kita pengen minta aja deh pesan inspiratif dari Regi buat teman-teman mahasiswa lain atau teman-teman yang lagi dengerin ya di luar sana yang ingin ikut pemilihan seperti ini tapi mereka masih ragu, masih takut untuk memulai, kira-kira apa yang ingin Regi sampaikan? Silakan.
1: Terima kasih Kak. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa lain adalah jangan takut untuk mencoba dan keluar dari zona nyaman. Keraguan adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai menghalangi kita untuk terus berkembang. Pemilihan seperti putra-putri kampus bukan hanya tentang menang dan kalah, melainkan tentang proses dalam belajar, membangun kepercayaan diri, memperluas relasi, dan menemukan potensi diri. Mulailah dengan niat yang baik, siapkan diri dengan sungguh-sungguh, dan yakinlah bahwa setiap pengalaman akan memberikan pelajaran yang berharga.
0: Oke, baik. Dan yang terakhir saya pengen tanya, kalau Regi sendiri, harapan kamu yang berikutnya apa nih yang ingin kamu gapai gitu?
1: Apa ya Kak? Harapan saya, harapan saya dalam mengikuti pemilihan putri-putri kampus ini adalah dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih percaya diri, berwawasan luas, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kampus. Dan saya rasa pengaruh positif ini bukan hanya di lingkungan kampus saja ya Kak, lingkungan masyarakat juga. Dan saya juga berharap dapat menjadi perwakilan mahasiswa yang dapat menyuarakan aspirasi, menginspirasi teman-teman untuk lebih aktif berkarya serta ikut berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi kampus dan juga masyarakat.
0: Oh, keren. Semangat ya Regi bersama ya, teman-temannya. Semoga bisa juga mengharumkan nama kampus juga gitu kan.
1: Amin.
0: Kalian menjadi contoh teladan buat mahasiswa lain, akhirnya teman-teman lain juga tergerak gitu kan untuk berprestasi.
1: Ya,
0: amin. Oke deh, terima kasih Regi. Kayaknya itu aja obrolan kita malam hari ini. Terima kasih untuk waktu kamu dan kesempatan yang luar biasa kamu bagiin di Pro 2 Atambu malam hari ini ya.
1: Oke Kak, sama-sama.
0: Oke. So, selamat kembali lanjutin aktivitas malam hari ini Regi. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya ya Regi ya.
1: Oke Kak, siap.
0: Oke, kita pamit Regi. Selamat malam, see you, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke teman Pro 2, itulah obrolan kita di malam hari ini. Jaga malam sesi talk show bareng sama putri kampus ya, putri terbaik satu dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Seruteng ya, adalah Regina Suyanti Cemadu. Semoga obrolan kita malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. So stay cool terus di Pro 2 Tombol, teman terbaik kamu.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Widi, Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
2: Woo! Hai.
1: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
2: Sama siapa ya?
1: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
2: Good Morning Everyone.
1: Iya, kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
2: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
1: Oke. Okay.

0: Oh oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Oh, nyanyi? Kan bisa, nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Heeh. Rai bass ya, kosong.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama. Ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Yeah. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single yang tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah, banyak kalau setahun mah. Mm. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Mm. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: kayak bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, I see.
3: Ya, harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: ini bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Aduh. Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang. Guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh, asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita ingat kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang bener, kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Ah, gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama Pantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
1: Keras.
4: Kok wangi parfumnya gak rubah gitu.
0: Oh oke,
1: okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh gak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam. Kayak kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Broadway yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Broadway FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Way.
2: Yes. Yeah. Ada.
1: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
1: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah, jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya?
1: Oh tone waves. Tapi masih random itu ya?
2: Masih random itu.
1: Nah,
2: ya? Beneran lagi lihat layar itu, karena gitu ya kebayang kan?
1: Iya yeah, bener kebayang. Nah, kebayang. Wow.
2: Terus pas di ini cari dicocok lagi gitu, wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
1: Oh itu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
1: Aduh. Benar. Oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie. Awalnya indie.
2: Kita satu tahun, dua tahun.
1: Dua tahun itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis empat lagu.
1: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya,
1: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
1: Oh oke. Okay.
3: Ya, jadi kalau kita
2: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
1: Oh.
3: Gitu.
1: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
1: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
1: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
1: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul. Gitu.
1: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
1: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Ya. Tapi untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
1: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Benar-benar
1: emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
1: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
2: Gamon atau, sih ya.
1: Gamon ya, basically
4: gak,
1: ya.
4: Gamon on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
1: Yes.
4: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
1: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
1: Widih. Itu
2: harapannya itu.
1: Harapannya itu. Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
1: Oh oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan? Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan? Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
1: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
1: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
1: Oke. Okay,
4: kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
1: Oke.
4: Okay. Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
1: Hati-hati. Bener ya. Sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
1: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu
1: kacau,
2: apa yang bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
1: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
4: Itu iya.
1: Bener sama kayak parfum.
4: Betul.
1: Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus gak Jis?
1: Ah gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
1: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
1: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
1: Okay.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
4: Kemana ini kita berani?
1: Alhamdulillah.
2: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga.
3: Iya.
2: Jadi tergantung lah kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
1: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita nggak bisa.
2: Enggak sih, belajar.
1: Belajar.
2: Ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
1: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
1: Oke.
2: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
1: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
1: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar-benar biar tahu.
1: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
1: Nah. Ini kan yang nulis Forex lagu ya.
2: Gas.
1: Kan ini tadi bilang kan, ini kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
3: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
1: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi kan nggak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya itu aja.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya, nggak ada part 2-nya ya.
3: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, benar nggak?
1: Iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah dia terlalu pribadi. Cuma nggak apa-apa jawab.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
1: Oh,
3: yang nikah kalian satu teman.
2: Terus aja dikoreksi
1: terus. Terus rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya. Nah,
1: bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah.
4: Bukan, sama-sama tamu.
1: Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
1: Enggak ada. Ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah yuk gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh. Udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
1: Iya benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga.
3: Iya kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke okay, nggak buat kita rilis gitu. Jadi nggak kita kasih mereka yang pilih. Terus udah ini aja ya, nggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD-nya yang mana? Dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gue tahu nih harus gue apain lagunya nah gitu.
1: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
1: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
1: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400-nya baru nemu satu kata.
1: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
1: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
1: Oh,
2: itu. Jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
1: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut.
4: Paling gamon.
1: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
1: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
1: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
1: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia.
3: Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
1: Berarti harus siap dengan
2: mental itu,
1: mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
3: Maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
1: Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
2: Bisa kayak gitu.
1: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
1: Agustus atau Juli?
2: Juli.
1: Oh, Juli ya. 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen tanya-nanya juga boleh. Kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lumayan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok gitu. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya
0: okay.
1: Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih.
1: Iya.
0: Sama-sama dong. Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung terus lari, langsung wah,
0: oh, langsung lari ya kayak
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: masa dibuat dua kali,
1: udah senang,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 boleh.
0: Ternyata jual.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh bukan,
0: oh.
4: Misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya kalau bukan.
4: Kecewanya.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Ya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan gitu. Lagi.
1: Ada ngarepnya tuh.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta yang gitu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan. Yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Kan, tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu
1: dari situ.
0: Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia. Wih, iya kan bagus kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, bener-bener. Oh iya iya ya, oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya ini
2: bener-bener. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh oke. Lebih pede lagi bang.
2: Itu bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Ih amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu. Ya itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi
3: gitu. Jadi kayak
1: memang
3: sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar-benar
3: bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya deh langsung jadi.
0: Gitu. Nah, itu dia. Semua. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ada benar, bisa. Tergantung perspektifnya. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue nggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu. Terus
0: benar.
1: Saya rekam
0: dulu, rekam dulu. Oke, oke. Oke, berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bro? Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku
0: peach. Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa? Syahri.
1: Oke, kita gongin nih ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini nih. pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa aja ini?
2: Reasonnya bagus biasanya. Iya benar.
1: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Hmm. Bukan buat laki-laki.
0: Iya, yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pink kicong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya.
1: Girly,
0: girly. Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: emang dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Makanya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, Nike-lah ya, Nike-lah. Berarti warnanya.
1: Masa iya Nike-lah.
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Nike-lah. Beneran ya. Cuma bukan Nike-lah yang kita tapi tahu.
1: Bukan kan?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Namanya siapa?
3: Oh, itu.
1: Jadi kenapa? Jadi kenapa? Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Nike-lah kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
1: Angkatan kita ya?
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
1: Kecil, kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke deh, terakhir. Apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste ya. Buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
1: Belum
0: fans ada. Fans belum ada ya? Tone Waste Money nyari. Ya.
1: Mantap, kayaknya mancing deh. Mancing.
0: Silahkan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum. Aduh.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya
3: berarti. Iya.
1: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit. Mantap.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Kaget.
0: Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya, mengajak. Nanti kesini lagi pasti.
0: Lagi. Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin. Bisa dicek di situ ya.
0: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
1: ya. TNC-nya
0: di situ. Biar dapat parfum.
1: Parfumnya.
0: Ini seru-seru. Gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sampai. Oh, bukan beda lagu. Itu beda campaign kalau gitu. Beda campaign-nya mas. Beda gitu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Yeah, betul.
0: Dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey
0: Sony.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa

0: teman yang takkan mati.
1: Setuju.
2: Tapi apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
1: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
2: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
1: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
4: Ayo, Jos. Kita ngamen di mana?
2: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya.
6: Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
7: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

gue akan

malam, jangan galau malam-malam.

0: Ah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: coba ada sekarang haluan residen.
1: Jaga malam di Produa Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
0: Investasi properti. Sedangkan untuk bidang pertanian, peternakan dan letak strategis yang ada di kebun itu sebenarnya sangat menjanjikan. Contoh

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, Mako Isale, sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan L Tari Atambua, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ratnawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga selawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar setia dimanapun Anda berada, yang namanya manusia pastinya kita merasakan jatuh cinta, karena manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala mahabbah, cinta. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, dan juga cinta kepada sesuatu. Dan itu pasti. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, زين للناس حب الشهوات من النساء والبني والقنات مقنطرة من الذهب والفضة والخل مسوة والأنعام والحظ. Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang ia inginkan, yaitu kepada wanita-wanita, kepada anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Hatinya tenang dan hidupnya diberkahi. Kaum muslimin, saat kita dilanda cinta kepada sesuatu, maka pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan saudara-saudaraku sekalian, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tanyakan kepada diri kita, kita mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat kehidupan kita, apa manfaatnya buat diri kita. Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk kehidupan kita, tidak pula memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita, tidak pula agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah cinta. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapakah dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi orang tersebut? Itu orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, min husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Adapun yang kedua yaitu tautkan cinta dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha untuk menyingkat mengikat cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma kaum muslimin, cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau bila mengatakan bahwasanya ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Di antara 10 perkara yaitu bila katakan cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Adapun yang ketiga yaitu gunakan akal pikiran kita. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita atau lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikirannya. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh total kaum muslimin. Kita lihat saja pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Mereka menganggap bahwasanya pasangannya yang terbaik menurut dia. Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengarlah. Kenapa demikian? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat daripada cinta tersebut, yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Tetapi kita berpikir secara jernih, apakah cinta itu sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka saudara-saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir apa manfaatnya daripada cinta tersebut. Adapun yang keempat, yaitu kehilangan kesempatan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa merenung saat kita jatuh cinta, saat sering ingat seseorang, dan kita ingat dan ingat terus. Masya Allah, bayangkan ketika kita mengingat seseorang tersebut, mengingat seseorang yang tidak ada manfaatnya, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta, sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya tersebut, padahal pasangan tersebut belum sah menjadi miliknya. Akhirnya apa kaum muslimin? Mengingat wanita ataupun laki-laki yang belum mahramnya saja itu dosa, padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang tersebut baik bagi dirinya. Maka subhanallah, kaum muslimin, coba kita merenung berapa banyak, kalau kesempatan-kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang akibat daripada kita mencintai dan mengingat seseorang yang belum tentu akan menjadi milik kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami

0: karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Alright, selamat pagi teman Pre2. Gimana kabarnya pagi ini? Masih pada sehat dan semangat? Ya harus dong ya. Tadi kamu barusan dengerin lagunya Firsa Besari, Celengan Rindu. Mungkin kamu yang lagi merindukan seseorang atau merindukan something, atau bahkan rindu rumah. Ya, rindu rumah banget nih. Anak-anak rantau, selamat pagi aja buat kamu ya. Dan biasanya kamu kalau rindu sama seseorang, itu apa yang kamu lakukan? Mungkin ada yang kayak, oh beliin aja sesuatu gitu. Jadi kan kayak dianya happy, kamunya juga bisa mengobati rasa rindu kamu. Tapi kalau ngomongin soal beliin sesuatu, kamu tuh tipe orang kayak misalnya kita kalau ngomongin soal sepatu nih teman Pre2, kamu mau kasih sepatu ke dia kan? Kamu tuh tipe kalau orang yang nanya dulu gak nih kayak ukuran sepatunya berapa, atau kayak ujuk-ujuk beli aja karena emang udah tahu ukuran sepatunya berapa. Kalau sebaiknya sih tanya dulu sih ukuran sepatunya, tapi jangan terlalu dikasih kelihatan, biar kamu tuh tetap seperti mensurprise-kan dia gitu loh teman Pre2. Karena nih ya, sebenarnya kalau pakai sepatu yang kekecilan itu tuh sebenarnya bisa mempengaruhi kesehatan kaki. Kan waktu kemarin-kemarin juga ada yang pokoknya yang viral banget, yang katanya anak SMA atau anak SMA cowok meninggal gara-gara sering pakai sepatu kekecilan gitu. Nah, kebiasaan untuk pakai sepatu yang terlalu kecil atau yang dikenal sebagai cedera kompleks itu berisiko terhadap kesehatan kaki. Dan menurut dari Pasitano itu adalah seorang ahli dari Amerika Serikat. Jadi katanya sangat kecil kemungkinan ukuran sepatu pada usia 20 tahun itu akan tetap sama sewaktu usianya 50 tahun. Jadi bentuk dan ukuran kaki itu dapat mengalami perubahan karena memang ini berbagai faktor seperti kenaikan berat badan dan lain-lain teman Pre2. Jadi harus disesuaikan lagi dengan ukuran kaki kamu, karena kalau misalnya kamu pakai sepatu yang kekecilan itu tuh bisa mempengaruhi pergelangan kaki kamu dan akhirnya juga bisa mengancam kualitas hidup. Kayak misalnya kamu pakai olahraga, wah itu mah gak bagus banget ya guys ya. Jadi

Jadi diusahakan untuk pakai sepatu yang sesuai dengan ukuran kamu. Harus menfitkan sepatunya kayak nggak bagus-bagus aneh. Yang penting itu ukuran kamu, daripada bagus tapi kekecilan, jangan ya guys ya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Temang Pri 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkapkan jumlah pengungsian warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. BNPB sendiri mencatat jumlah pengungsian mencapai 92.735 jiwa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Betron Panjaitan bilang kalau warga mengungsi karena ya kerap gempa susulan kan. Jadi memang warga khawatir dengan gempa susulan yang masih dirasakan penduduk sampai saat ini. Adapun jiwa penambahan pengungsian paling banyak berada di Kabupaten Nagikeo, yaitu sebanyak 21.883 jiwa. Di Manggarai ada 9.649 jiwa dan Manggarai Barat ada 1.556 jiwa. Betron sendiri menghimbau masyarakat agar waspada dengan gempa susulan. Jadi dia menyebut ada sebanyak 3.352 gempa susulan terjadi masih dirasakan warga di Nusa Tenggara Timur. Kekuatannya itu kekuatan gempa mulai dari besar hingga rendah ya. Kita berdoa supaya semoga gempa ini cepat selesai ya teman Pro 2. Maksudnya kayak sedih banget kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Flores sampai sekarang belum berani masuk rumah, masih tidur di luar aja karena memang gempa susulan yang terjadi itu benar-benar sebanyak itu, dan kita berdoa supaya semuanya baik-baik aja di sana ya. Kita lanjut teman Pro 2, ada lagu dari Red Velvet with Cosmic. So here we go.

0: Woi, lihat lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Tahukah kamu arti dari istilah disabilitas? Istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa jenis disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensori. Selain itu, ada juga istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas adalah difabel.
1: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman berdua masih ngomongin soal gempa bumi yang terjadi di Flores. Baru-baru ini Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menyalurkan bantuan tanggap darurat sekaligus juga memantau kondisi masyarakat terdampak bencana di Flores. Jadi penyaluran bantuan tersebut itu dilakukan untuk mastiin masyarakat yang terdampak itu tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak dasar selama masa tanggap darurat. Dan karena mereka juga mendengar langsung ya apa yang jadi kebutuhan masyarakat, memang ada wilayah-wilayah yang aksesnya itu cukup sulit teman berdua, dan masyarakat juga bilang kalau di distribusi bantuan itu belum sepenuhnya merata. Jadi emang staf sus HAM bidang transformasi dan digital dan komunikasi media juga sempat menegaskan kalau kondisi ini memang perlu menjadi perhatian bersama biar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari penanganan maupun distribusi bantuan nih. Dan beliau juga menyampaikan kalau penanganan bencananya mereka itu tidak hanya fokus pada distribusi bantuan tapi juga mastiin hak masyarakat yang terdampak itu tetap terlindungi. Nah, masyarakat terdampak bencana itu memang berhak mendapatkan perlindungan, bantuan kemanusiaan, tempat berlindung dan juga kebutuhan dasar tanpa diskriminasi. Setuju enggak nih?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Eh, Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat.
4: Eh?
5: Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya?
3: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Oke, teman Pro 2 ada Anmes dengan Senyumlah Syukuri Hidupmu. Kayaknya ini lagu jadi apa ya, motivasi banget buat pagi-pagi begini teman Pro 2. Apalagi buat anak-anak kos yang di perantauan pasti kayak agak-agak struggling banget dengan kehidupannya, apalagi menuju akhir bulan. Semangat ya buat kamu. Ngomongin soal anak kos nih teman Pro 2, siapa sangka kalau ternyata kehidupan anak kos di Indonesia bisa jadi inspirasi serial animasi bergaya anime. Nah, jadi filmmaker asal Tangerang namanya Andri Kolin, dia ini sebenarnya lagi menarik perhatian lewat serial animasi terbarunya, judulnya adalah Isengku gitu. Jadi dia ini nggabungin cerita slice of life dengan visual yang mana terinspirasi dari anime Jepang, dan serial ini mengikuti perjalanannya Holin. Jadi Holin ini adalah seorang pemuda yang mana dia itu ninggalin kampung halamannya untuk memulai kehidupan baru di kota ya, kayak tipikal anak-anak muda ngerantau lah gitu. Dan berbagai detail dalam ceritanya itu kayak berasa tuh dekat banget sama kita, familiar banget, apalagi buat kamu yang pernah merasakan ngerantau hidup di kos ya. Jadi mulai dari suasana bandara, kamar kos yang penuh sama kardus, barang bawaan, terus juga ramenya jalanan di kota, sampai dapur yang dipakai bareng-bareng. Kan anak kos biasa gitu ya, sering sharing dapur gitu. Kecuali ya yeah, anak kos yang elit dulu, baru udah gak pakai dapur, makannya beli. Jadi lewat visual dan cerita yang dekat dengan keseharian, film Isengku ini berhasil ngebawa kehidupan anak kos Indonesia ke dalam dunia animasi dengan cara yang unik. Wow, penasaran banget teman Pro 2, kayak apa ya filmnya? Bagus sih saya rasa ya. Pokoknya kalau kamu nonton tuh kamu bisa ngeliat pokoknya kayak lagi nonton anime aja sih, cuman versi di Indonesia kan, jadi di kos-kosanin gitu. Gitu lah teman Pro 2. Mungkin kalau kamu penasaran bisa langsung searching aja Isengku gitu.
1: Ada garis panjang merah jadi semacam tanda, dia orang yang pernah

stunting pada remaja putri sering dipengaruhi oleh kekurangan gizi, terutama zat besi. Kekurangan ini dapat menyebabkan anemia yang mengganggu energi, konsentrasi, dan pertumbuhan tubuh. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD yang mengandung zat besi. Manfaat dari tablet tambah darah yaitu 1. Mencegah anemia dan memperbaiki kadar hemoglobin. 2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang optimal. 3. Meningkatkan energi dan konsentrasi belajar. 4. Menjaga kesehatan kehamilan di masa depan. Pemberian tablet tambah darah biasanya dilakukan melalui program kesehatan di sekolah atau puskesmas. Selain itu, remaja putri juga disarankan mengkonsumsi makanan kaya zat besi, seperti daging merah dan sayuran hijau. Dengan memastikan asupan zat besi cukup, kita dapat mencegah stunting dan mendukung masa depan remaja putri yang lebih sehat.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.